96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Dan hey, selamat pagi. Terima kasih untuk yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong di kesempatan pada pagi hari ini. Nah teman Pro 2, kemarin kita sudah menggelar RRI Fest, juga pembukaan Hari Bakti Radio ke-81 di tahun 2026 ini teman Pro 2 ya. Ramai banget ya. Kemarin untuk yang sudah datang, terima kasih banyak. Untuk yang gak sempat datang, oh sayang banget teman Pro 2 ya. Karena harga pasar murahnya benar-benar murah ya. Dan no hoax teman Pro 2. Pokoknya selamat ya, pokoknya untuk yang kemarin sempat mendapatkan harga pasar yang murah ya. Terus juga sempat mencicipi UMKM yang ada, bahkan ikut memeriahkan juga pembukaan Hari Bakti Radio dan RRI Fest kemarin. Terima kasih banyak untuk sudah hadir. Dan di mana Perumbulok Cabang Sorong memang kemarin itu mereka prepare banget membantu RRI Sorong dalam pasar murah untuk RRI Fest 2026. Di mana Perumbulok Cabang Sorong menyediakan 3 ton atau 3000 kg beras dan 600 bungkus minyak kita dalam pasar murah yang digelar pada rangkaian RRI Fest 2026. Pasar murah tersebut berlangsung di pelataran lapangan apel kantor LPP RRI Sorong di tanggal 3 September. Berdasarkan pantauan di lokasi, stand Bulog menjadi salah satu yang ramai didatangi masyarakat. Beras, minyak kita, teman Pro 2 menjadi komoditas yang paling banyak diburu warga karena ditawarkan dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasaran. Dalam kegiatan tersebut, Bulog menyediakan 3.000 kg atau 3 ton beras dengan harga Rp60.000 per 5 kilogramnya. Selain itu disiapkan juga 600 bungkus minyak kita per 2 liter dengan harga Rp31.000. Murah banget kan teman Pro 2. Tidak hanya beras dan minyak, juga menyediakan sejumlah kebutuhan pokok seperti bawang merah, bawang putih yang ditawarkan dengan harga di bawah harga pasaran juga. Terus kepala cabang Bulog Sigit Baskoro yang mengatakan keterlibatan Bulog dalam RRI Fest merupakan bentuk dukungan terhadap kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Ia menjelaskan juga produk yang dibawa dalam kegiatan tersebut lebih banyak berupa beras dan minyak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Sorong. Nah, Sigit menegaskan harga yang ditawarkan dalam pasar murah lebih rendah dibandingkan harga pasar. Menurutnya, Bulog sebagai lembaga pemerintah punya stok pangan yang dapat disalurkan kepada masyarakat dengan harga terbaik. Selain itu, Kepala LPP RRI Sorong, Pak Jerry Moriolkosu mengatakan pasar murah menjadi bagian dari rangkaian kegiatan HUT RI atau HUT Radio Republik Indonesia ke-81 yang dirancang agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurutnya, RRI tidak ingin momentum Hari Bakti hanya menjadi perayaan internal, tapi juga menghadirkan kegiatan yang melibatkan masyarakat dan juga mitra. Pasar murah dan pasar UMKM menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest Teman Pro 2 yang dibuka setelah pelepasan balon biru putih dan senam bersama di halaman kantor LPP RRI Sorong. Wah, kemarin seru banget teman Pro 2 ya, yang gak datang, waduh sayang deh.

0: Seme SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM, Proudo FM,
5: teman terbaik kamu, Proudo FM.
6: Tolong, monster naga itu menyemburkan api dan membakar di sana sini. Ultraman, tolong!
7: Berhenti. Stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
8: Emang gua pikirin.
7: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan BAH.
8: Kau membaca mantra.
7: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
8: Oh, takut.
7: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
8: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam.

0: FM.
1: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
1: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
1: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Jadi kemarin apa, sedikit cerita aja sih teman Pro 2, flashback lagi ya. Kita belum bisa move on soalnya teman Pro 2. Jadi warga kota Sorong itu antusias banget memadati pasar murah dan bazar UMKM yang digelar LPPR di Sorong. Nah, kegiatan ini berlangsung di pelataran teman Pro 2 ya. Dan di mana untuk warga yang datang itu mencapai hampir mencapai 300 orang, 300 iya 300 orang teman Pro 2. Karena kalau kalian benar-benar datang juga kemarin, itu yang padat banget tuh di pasar murahnya itu teman Pro 2 ya. Kebayang enggak sih gimana para ibu-ibu? Bapak-bapak juga ada, anak muda juga ada, enggak mau kalah teman Pro 2. Itu pada antri di pasar murah itu. Kayaknya benar-benar sesak lah teman Pro 2 ya. Dan di mana si RRI Fest ini atau event kita RRI Fest ini juga dibuka selain oleh kepala Bulog ya untuk PBD, terus selain juga kepala RPP RRI juga ada ini teman Pro 2, wakil ketua 3 DPRK Kota Sorong yaitu Robert Malaseme, yang dimana juga menjadi salah satu yang membuka pasar murah. Ia menyoroti pentingnya peran radio sebagai media terpercaya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dan di mana menurut Robert, RRI memiliki peran penting sebagai media komunikasi untuk menyampaikan berbagai informasi yang bersifat positif. Ia berharap juga semoga RRI dapat terus membantu masyarakat Kota Sorong menerima informasi yang positif. Ia menilai RRI sebagai media yang terpercaya tidak hanya memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi yang benar, tapi juga mengajak masyarakat untuk menjaga suasana tetap kondusif melalui penyebaran informasi yang positif. Dalam kesempatan itu, Robert juga memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan RRI Fest 2026. Ia menilai kegiatan ini tidak hanya melibatkan keluarga besar RRI, tapi juga memberikan ruang kepada masyarakat. Ia mengapresiasi juga kehadiran produk kerajinan khas Papua seperti noken yang dipasarkan dalam kegiatan ini. Sementara itu, ia mengatakan RRI Sorong turut melibatkan sejumlah mitra dalam rangkaian kegiatan, mulai dari pasar murah, pasar UMKM, yang dimana ia sangat mengapresiasi hal ini teman Pro 2.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro2FM. 92,1 Pro2FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
3: Nggak bisa, Gio.
2: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
3: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
2: Gio gak mau jadi begitu.
3: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
2: Oke, Ma.
3: Pintar anak Mama.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
5: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
4: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
5: Ya buat disingkirkanlah, biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
6: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
5: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
4: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
0: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
1: Sampai di kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: Jangan

Nah, tahun pro 2, jadi kemarin itu selain ada pasar murah UMKM juga ada nih pemeriksaan kesehatan gratis teman pro 2 ya. Di mana LPP RRI Sorong menggandeng Puskesmas Sorong menghadirkan pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat dalam rangkaian RRI Fest 2026. Pelayanan kesehatan tersebut berlangsung di pelataran lapangan apel kantor LPP RRI Sorong Kamis tanggal 3 kemarin. Yang hadir dalam kegiatan RRI Fest dapat memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan bahkan tanpa dipungut biaya apapun. Gratis teman pro 2 ya. Kepala Puskesmas Sorong Imade Suarjo mengatakan pihaknya mengapresiasi LPP RRI Sorong. Menurutnya kegiatan ini menjadi penting karena biaya obat-obatan maupun pelayanan kesehatan sekarang cukup tinggi. Ia menjelaskan masyarakat yang dari hasil pemeriksaan diketahui memiliki kondisi kesehatan yang membutuhkan penanganan untuk dapat memperoleh terapi dari dokter yang ada di lokasi. Jadi masyarakat itu menikmati cek kolesterol, asam urat, gula darah, screening jiwa, screening TBC, bahkan juga ada screening HIV dan AIDS teman pro 2 ya. Yang dimana rata-rata kalau mau cek gula lengkap ini itu mahal loh bayarnya teman pro 2. Kemarin kalau kalian datang itu gratis, asli gratis, bahkan dikasih obat untuk penanganan awal teman pro 2. Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, bahkan kemarin Puskesmas Sorong menurunkan 17 tenaga kesehatan. Terdiri dari dokter umum, dokter gigi, tenaga laboratorium, apoteker, dan bahkan juga perawat. Ia mengatakan RRI Sorong juga menggandeng sejumlah mitra untuk mendukung pelaksanaan rangkaian kegiatan. Jadi bukan hanya kesehatan ya gratis yang sudah Rama sebutkan sebelumnya, juga ada pasar murah, ada UMKM juga teman pro 2. Bahkan UMKM itu ada sekitar 20 UMKM yang hadir memeriahkan RRI Fest 2026.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman berdua dimanapun kamu berada. Ika hadir kembali menemani kamu semuanya di edisi hari Jumat tanggal 4 September 2026, ya. Senang banget ya teman berdua. Pokoknya hari Jumat tuh adalah hari yang paling menyenangkan di antara semua hari, ya. Karena hari Jumat tuh rasanya kayak lebih slow aja gitu teman berdua, ya. Lebih slow, lebih santai. Terus pekerjaan juga tidak terlalu berat, ya. Kita masih bisa menarik nafas dalam-dalam lah ya istilahnya. Dan kita akan bersiap-siap menyambut weekend di hari Sabtu dan juga hari Minggu. Kurang senang apa temu pro 2, ya. Tapi di balik kesenangan temu pro 2, jangan lupa selesaikan dulu tanggung jawab kamu sebelum kamu benar-benar menyambut weekend, ya. Supaya nanti weekendnya bisa tenang, bisa aman, tidak terbebani dengan pekerjaan dan lain sebagainya, ya. Oh ya temu pro 2, Eka mau kasih tahu nih bahwa kemarin ya RRI Sorong mengadakan festival RRI Fest, ya. Kemarin ada pasar UMKM, terus kemudian ada pasar murah, terus ada cek kesehatan gratis juga, terus ada itu aja sih, ada pencanangan, ya, pencanangan Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81 paginya, ya. Paginya juga ada senam zumba. Nah, di hari besok tuh temu produknya di hari Sabtu tanggal 5 September, kita masih ada lagi eventnya temu produknya, ada event lomba mewarnai yang dihadiri anak-anak di Kota Sorong, ya, yang kemarin sudah mendaftar, ya. Semoga lancar, ya. Semoga pokoknya menang kalah, yang penting pengalamannya lah, ya. Oke, temu produknya, kamu masih ada menemani kamu semuanya tentunya dengan sejumlah dari lagu-lagu yang sudah disusun rapi untuk menemani temu produknya semuanya. Pokoknya jangan kemana-mana,

Tomo Pradio, dimanapun kamu berada, informasi selanjutnya ada lomba sihir ya. Tomo Pradio yang akan menggelar konser bertajuk Konser Ujung Dunia di GBK Basketball Hall Jakarta. Konser tersebut dijadwalkan berlangsung pada 21 November 2026 dan menjadi konser berskala besar bagi Lomba Sihir untuk pertama kalinya. Vokalis Lomba Sihir Ade Natasha Udu mengatakan konser tersebut akan berbeda dibandingkan penampilan mereka di festival karena menurutnya konser sendiri memberikan ruang lebih luas untuk menentukan konsep pertunjukan ya. Karena kata katanya nih kalau di konser sendiri kan sebenarnya katanya dia punya tempat bermain yang sangat luas dan dibebaskan. Jadi mereka akan menyajikan pastinya yang akan berbeda dari segi durasinya, sisi lagunya dan juga arrangement mereka, di mana mereka bisa melakukan itu sepuasnya ya. Menurutnya perbedaan tersebut tidak hanya terlihat dari apa yang ditampilkan di atas panggung, namun lomba sihir ini juga dapat memikirkan pengalaman penonton sejak mereka datang hingga menikmati keseluruhan acara. Baskara mengatakan Lomba Sihir tidak akan membawakan seluruh lagu yang pernah mereka rilis pada konser tersebut, namun sejumlah lagu akan mendapatkan eksplorasi berbeda tanpa membocorkan detail pertunjukannya. Ia menyebutkan konser Ujung Dunia ini adalah sebuah pencapaian penting bagi perjalanan Lomba Sihir. Konser tersebut menjadi konser pertama mereka dalam menghadirkan pertunjukan dengan skala sebesar itu ya. Sementara itu ada Enrico Ottaviano mengatakan akan ada sesuatu yang berbeda dalam konser tersebut, namun ia memilih untuk tidak membocorkan detail agar penonton bisa menikmati pertunjukan tanpa ekspektasi tertentu. Temu Produan.

0: Seme SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

0: around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Mar, aku krungu lo salammu. Tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
4: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
3: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
4: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
3: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
4: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
5: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
6: Baiklah, Bruda, dimanapun kamu berada, akhirnya hari Jumat telah tiba. Hari yang paling ditunggu-tunggu oleh banyak orang, karena sebentar lagi kita akan meninggalkan rutinitas selama sepekan dan menikmati waktu libur di hari Sabtu dan juga hari Minggu ya. Gimana kabarnya hari ini, Tunggu Produce? Semoga semuanya tetap semangat, tetap happy, dan tentunya tetap produktif sampai waktunya pulang nanti. Pokoknya jangan sampai karena sudah terbayang-bayang liburan, kerjaan malah terbengkalai ya, Tunggu Produce. Jumat memang suasananya tuh beda sama hari-hari yang lain ya. Senyumnya pun juga tambah lebar kali ya, Tunggu Produce. Semangatnya juga tambah membara. Rasanya tuh waktu berjalan sedikit lebih cepat karena sudah membayangkan akhir pekan ya. Buat kamu yang sudah punya rencana di hari Sabtu dan hari Minggu, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Mau jalan-jalan, mau kumpul bersama keluarga, ketemu sama teman, atau mungkin memilih rebah di rumah, apapun rencananya itu, nikmati akhir pekan dengan bahagia. Tapi sebelum libur dimulai nih, Tunggu Produce, kita tuntaskan dulu semua aktivitas hari ini, selesaikan pekerjaan, bereskan tugas-tugas kamu, dan setelah itu waktunya bilang selamat tinggal rutinitas Halo Weekend ya. Tetap semangat ya bersama kami, Tunggu Produce, karena hari Jumat itu akan semakin seru kalau ditemani sama musik-musik pilihan dan informasi-informasi menarik hanya untuk kamu, Tomo Pro 2.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Gak terasa ya, temu perdua hari Jumat sudah tiba. Setelah melewati aktivitas dari hari Senin sampai dengan hari Kamis, hari ini saatnya kita menjalani Jumat lebih semangat lagi. Apalagi besok udah hari Sabtu, lusanya Minggu. Wah, ini aroma weekendnya udah mulai terasa ya, temu perdua. Nah, kira-kira apa aja nih yang bisa kita lakukan di hari Jumat ini, temu perdua, biar tidak terbuang waktunya ya, biar tidak sia-sia gitu waktunya. Pertama nih ya, saraneka selesaikan dulu pekerjaan atau tugas yang masih tertunda. Jangan sampai pekerjaan hari ini dibawa-bawa sampai weekend. Jadi yuk selesaikan satu persatu supaya Sabtu Minggu kamu lebih bisa tenang gitu ya. Terus yang kedua, kalau bisa luangkan waktu untuk diri sendiri. Bisa jadi dengerin radio favorit kamu ya. Terus menikmati kopi, baca buku, sekedar bersantai sejenak setelah aktivitas yang padat ya. Terus yang ketiga, hubungi orang-orang tersayang ya. Seminggu sekali setelah setidaknya ya, teman berdua, kamu hubungi orang-orang tersayang yang mungkin jaraknya agak jauh dari kamu ya. Bagi kamu para perantau, kamu bisa hubungi orang-orang tersayang yang memang kamu lagi LDR-an sama orang itu gitu ya. Kirim pesan kepada keluarga atau teman, tanyakan kabar mereka. Karena kadang ya pesan sederhana apa kabar aja tuh udah membuat seseorang tuh merasa diperhatikan gitu, temu berdua ya. Terus yang keempat, kamu bisa bikin rencana untuk weekend ya. Entah itu mau jalan-jalan, mau kulineran, olahraga, berkumpul bersama keluarga, atau justru mau rebahan seharian aja. Pokoknya apapun pilihan kamu, asalkan itu positif, yang penting bisa membuat tubuh dan juga pikiran kamu kembali segar. Dan yang tidak kalah penting, jadikan hari Jumat ini sebagai momen untuk bersyukur ya. Bersyukur karena kamu sudah melewati banyak hal di satu minggu ini dengan segala tantangan dan juga kesibukannya. Jadi pokoknya jangan menunggu weekend ya, nikmati hari Jumatnya dulu. Pokoknya tetap semangat, tetap ceria. Jangan lupa selesaikan hari ini dengan senyuman supaya besok bisa menyambut weekend dengan hati yang lebih ringan lagi.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Tidak terasa waktu terus berjalan teman berdua, dan kita sudah sampai di pertengahan hari Jumat ya. Sudah pukul 12 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita sejenak menenangkan hati, meninggalkan kesibukan dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Khusus bagi teman berdua yang beragama Islam, hari Jumat ini menjadi hari yang istimewa. Sebentar lagi kaum muslimin yang telah memenuhi syarat tiba waktunya untuk mempersiapkan diri melaksanakan sholat Jumat teman berdua ya. Jadi mari persiapkan diri dengan sebaik-baiknya, tinggalkan sejenak aktivitas dan juga pekerjaan, bersihkan diri, kenakan pakaian yang rapi, yang wangi ya, berangkat menuju ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Nah, sambil menunggu waktu sholat Jumat tiba, kini saatnya kita dengarkan lantunan lagu-lagu religi. Semoga dapat menyejukkan hati dan juga menambah ketenangan dengan kenyamanan di hari Jumat yang penuh berkah ini. Pokoknya tetap bersama kami, semoga hari Jumat ini membawa kedamaian, keberkahan dan juga kebahagiaan untuk kita semua.

0: Kod WFM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, waktu manusia adalah umurnya yang sebenarnya. Waktu tersebut adalah waktu yang dimanfaatkan untuk mendapatkan kehidupan yang abadi, penuh kenikmatan, dan terbebas dari kesempitan dan azab yang pedih. Ketahuilah bahwa berlalunya waktu lebih cepat dari berjalannya awan mendung.
1: Teman terbaik kamu.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
0: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik.

0: Astaghfirullahalazim. Allah yang Maha Agung.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
5: Al-Quran mengajarkan kita untuk berpikir dan mengolah kemampuan akal kita. Hadis riwayat Muslim mengatakan, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mari kita menuntut ilmu dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain.
1: Sampai siang di Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sahabat, sedekat apapun diri kita dengan manusia, tetap tidak ada yang memahami kita lebih baik selain Allah. Sekuat apapun pertolongan manusia, tetap tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita selain pertolongan Allah. Sebaik apapun kita mengadu pada manusia, tetap saja manusia hanya bisa memberi saran, sedang Allah yang memberi jalan. Maka ketika beban hidup kita datang silih berganti, kesulitan yang menghimpit, masalah datang melanda, masalah sulit diatasi, mohonlah kepada Allah. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 214.
4: Ala inna nasrallahi qarib.
3: Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
5: 2. Roda kehidupan akan terus berputar. Keadaan akan selalu berubah, kadang di atas, kadang di bawah, bahkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan dan harapkan. Bersabarlah dan tetap berbaik sangka kepada Allah, karena setelah kesulitan yang kita alami, Allah sudah menyiapkan sesuatu yang baik dan kemudahan untuk kita. Dan sebaik-baik ibadah adalah menanti kemudahan dengan sabar. Sebagaimana dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, yang artinya, maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

0: Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sahabat, kesabaran adalah ketika kita tidak pernah merasa marah terhadap sesuatu yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Dan lisan kita tidak pernah mengeluh dengan apa yang kita dapatkan. Bersyukurlah, karena Allah tahu apa yang kita butuhkan. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 153.

0: Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.
1: Produser. Teman terbaik kamu.

Baik teman perdua, dimanapun kamu berada siang hari ini, panas sekali ya cuacanya teman perdua. Eka berharap teman perdua semuanya bisa menjaga kesehatan, minum air putih yang banyak ya teman perdua. Nanti di jam 1 siang akan Eka hadirkan informasi olahraga untuk teman perdua. Tadi barusan dengerin lagu-lagu religi ya, karena spesial hari Jumat teman perdua semuanya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
3: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
2: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
3: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
2: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
3: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
2: Oh, ya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
0: Produk FM,
1: teman terbaik kamu.
4: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
0: Produa FM, sampai siang di Produa FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Produa FM.
0: Teman terbaik.

0: Seme SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sigit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Kamu berdua mengawali informasi olahraga di siang hari ini. Timnas Indonesia U20 memuncaki klasemen grup H kualifikasi Piala Asia U20 2027 setelah mengalahkan tuan rumah Laos 3-0 di New Laos National Stadium pada hari Kamis kemarin ya. Indonesia membuka keunggulan pada menit setelah Fabio Askairawan mencetak gol. Indonesia menggandakan keunggulan pada menit ke-38. Adiza Habigoli memanfaatkan bola rebound di dalam kotak penalti setelah tembakan Alejandro Maulana di tepi kiper Laos. Goli kembali mencetak namanya di papan skor pada menit ke-63 sampai Indonesia pun menutup pertandingan dengan kemenangan 3-0. Tambahan 3 poin membuat Indonesia mengoleksi 4 poin setelah unggul selisih gol atas Australia yang memiliki poin sama. Australia sebelumnya hanya mampu imbang 2-2 melawan Malaysia di stadion yang sama. Hal tersebut membuat Australia berada di posisi kedua, sedangkan Malaysia menempati peringkat ketiga dan 2 poin. Laos menjadi juru kunci tanpa poin sehingga tersingkir dari persaingan. Hanya juara grup yang akan mendapatkan tiket langsung ke Piala Asia U20 2027, sementara runner-up harus melihat situasi grup yang lain. Persaingan untuk menjadi juara grup H akan ditentukan pada laga terakhir. Indonesia akan menghadapi Australia pada Minggu tanggal 6 September, sedangkan Malaysia nantinya akan berjumpa dengan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Sampai siang di Prodwe FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Sampai siang di Prodwe FM.

Baitul Prodia Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia memprioritaskan wasit-wasit wanita untuk memimpin pertandingan kompetisi Liga Putri Indonesia atau Indonesia Women League tahun 2026-2027 yang kembali bergulir di bulan Oktober 2026. Komite Wasit PSSI ada Yoshimi Ogawa dalam acara Refereeing Workshop for Media di Jakarta pada hari Kamis kemarin mengatakan bahwa secara prinsip tim ingin pertandingan Liga Putri tersebut dipimpin sepenuhnya oleh wasit dan asisten wasit wanita. Dia menjelaskan PSSI hanya memiliki 6 wasit utama dan 9 asisten wasit tingkat nasional. Mereka akan diterjunkan untuk memimpin pertandingan-pertandingan di Indonesia Women League. Dan meski demikian, Ogawa melanjutkan kualitas pertandingan adalah prioritas utama. Oleh sebab itu, jika jumlah wasit wanita belum mencukupi atau kualitas performa belum sesuai dengan standar, dia akan menugaskan wasit laki-laki untuk mendukung kelancaran kompetisi. Lebih lanjut, Ogawa menjelaskan Departemen Kewasitan PSSI saat ini memiliki prioritas lain, yakni meningkatkan jumlah wasit dan asisten wasit wanita di Indonesia. Kebutuhan menambah jumlah wasit atau asisten wasit wanita menurutnya merupakan hal yang sangat mendesak dengan program di tingkat provinsi selain perekrutan untuk tingkat nasional. Liga Putri Indonesia 2026 akan dimulai pada 17 Oktober dengan pertandingan pembuka antara Persita Tangerang melawan Persija.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

informasi olahraga selanjutnya tuh Pro 2. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia mengumumkan wasit Naufal Adia Fairuzki menjadi wasit ketiga dari Indonesia yang masuk jajaran wasit elit Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Dari total 50 wasit yang berpartisipasi, dirinya terpilih menjadi salah satu dari 8 wasit yang lolos sebagai AFC Elite Referee. Hal ini dikatakan langsung oleh Ketua Komite Wasit PSSI Yoshimi Ogawa dalam acara Refereeing Workshop for Media di Jakarta pada hari Kamis kemarin. Naufal mengikuti jejak 2 wasit Indonesia lain yang lebih dulu masuk ke jajaran wasit elit AFC, yakni ada Torik Munir Al-Katiri dan juga Yuni Nurcahya. Ogawa menjelaskan seorang wasit untuk bisa bertugas di kompetisi AFC dan juga FIFA tidak cukup hanya memegang lisensi wasit FIFA. Wasit harus mengikuti Akademi Wasit AFC yang berlangsung selama 3 tahun. Naufal menurutnya mengikuti akademi tersebut selama periode 2023 hingga 2026 atau batch 5 hingga terpilih menjadi salah satu wasit elit AFC. Ogawa menjelaskan bahwa dengan status tersebut, wasit berusia 26 tahun tersebut berpotensi menjadi kandidat wasit untuk ajang Piala Dunia FIFA dalam 3 hingga 5 tahun ke depan. Naufal juga dinyatakan sudah dapat memimpin pertandingan pada turnamen resmi AFC atau FIFA seperti beberapa tingkat turnamen, kemudian turnamen tertinggi CL Elite. Ogawa berharap Naufal terus menunjukkan peningkatan performa dalam memimpin pertandingan dari satu level ke level berikutnya. Oleh sebab itu, dia mengajak seluruh pihak, terutama insan sepak bola Indonesia, agar terus mendukung Naufal maupun rekan-rekannya yang lain untuk terus meningkatkan karir wasit mereka di kancah internasional. Yeah, I can't.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Halo?
3: Bu?
2: Iya, Le. Ada apa?
3: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
3: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
4: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

informasi entertainment di siang hari ini, Tuan Prada Ayu, penyanyi sekaligus aktris asal Korea Selatan, sedang mempersiapkan karya musik baru yang dijadwalkan rilis pada bulan September ini. Tuan Prada, ada Edam Entertainment selaku agensi yang menaungi Ayu pada hari Kamis kemarin merilis video teaser yang mengindikasikan rencana peluncuran single digital baru sang penyanyi. Video ini menampilkan gambar bulan sabit, ada orbit dan juga bola cahaya, terus kemudian ada tulisan Ayu Digital Single serta angka yang menunjukkan tanggal 10 September 2026 pukul 18 waktu Korea Selatan. Ada juga tulisan Destination Unknown Planet yang ditampilkan pada akhir video yang menginformasikan rencana peluncuran karya baru musik Ayu tersebut. Nah, menurut siaran Sumpi dan juga Chosun Beast pada hari Jumat ini, Ayu telah merilis single digital by Summer pada pada 10 September 2026 maksudnya ya. Dan menurut keterangan narasumber kepada Chosun Beast, ketika itu Ayu mengejutkan para penggemar dengan merilis lagu baru tanpa pemberitahuan sebelumnya sebagai hadiah istimewa.

0: tua ini. Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Baik, tunggu berdua grup musik For Revenge ya. Pada hari Jumat kemarin, Jumat hari ini, tadi malam lebih tepatnya ya, itu merilis lagu baru berjudul Museum Duka, tunggu berdua, dan berkolaborasi dengan penabuh drum Teguh Prakosa alias TP dan juga musisi Reza Octavian alias YB yang juga dikenal sebagai Reza Arab ya. Vokalis dari For Revenge ada Bonix juga menyampaikan bahwa kolaborasi dalam penggarapan lagu tersebut bermula dari penampilan bersama For Revenge, ada TP dan juga YB yang membawakan lagu Serena dan juga Penyangkalan yang viral itu tunggu berdua dalam sebuah festival ya. Dan menurutnya itu adalah sebuah kehormatan ya, terlebih bisa menyatukan For Revenge, YB dan juga TP dalam sebuah lagu menjadi tantangan tersendiri. Nah, dalam penggarapan lagu Museum Duka, Bonix dan juga YB ini berkolaborasi dalam menulis lirik dan TP menjalankan perannya sebagai penabuh drum ya. Lewat lagu Museum Duka, band For Revenge, YB dan juga TP ingin mengajak para pendengar untuk menerima kehilangan sebagai bagian dari hidup ya. Duka bukan tentang melupakan, melainkan tentang belajar melepaskan tanpa harus berhenti mengenang. YB mengatakan bahwa lagu Museum Duka menggambarkan ruang pribadi setiap orang untuk menyimpan kenangan, teman berdoa. Kita langsung aja dengerin lagunya For Revenge ya. Kemudian ada TB dan juga YB.

pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

viral juga di saluran Sinian atau podcastnya milik Denny Sumargo di tahun 2025 lalu. Dan akhirnya kisah hidupnya itu diangkat menjadi layar lebar berjudul Baby Udon yang sudah tayang di bioskop Indonesia pada 3 September kemarin, temu Pro 2. Film ini bukan cuma tentang rasa kehilangan, tapi tentang kekuatan cinta sejati yang tak terbatas oleh waktu. Hal ini dikatakan langsung oleh Denny, selaku produser dan juga pemeran utama film tersebut dalam keterangan tertulis di Jakarta pada hari Kamis kemarin. Film produksi Sumargo Film dan juga Lito Picture ini mengadaptasi perjalanan emosional Fanny Kondo yang diperankan oleh Caitlin Helderman bersama mendiang suaminya asal Jepang Hajime Kondo yang diperankan oleh Denny Sumargo. Alur cerita film garapan sutradara Fajar Bustomi itu memotret fase jatuh bangun sepasang suami istri dalam mendapatkan keturunan. Ujian terberat muncul ketika Hajime divonis mengidap kanker stadium 4 tepat di tengah proses program bayi tabung IVF ya, demi kehadiran anak mereka Kazuki alias Kaskas ya. Film yang menandai debut Denny Sumargo sebagai produser bersama istrinya Olivia Sumargo itu telah merampungkan rangkaian pemutaran perdana di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi hingga Bali sebelum pemutaran bioskop komersial di tanggal 3 September 2026 ya. Fanny Kondo sosoknya di balik inspirasi inspiratif tersebut menyampaikan bahwa ia tambah bersyukur jika film tersebut dapat disaksikan oleh pasangan suami istri lain yang sedang berjuang memiliki keturunan di luar sana.

0: Seme SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sigit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM, Proudo FM,
5: teman terbaik kamu, Proudo FM.
6: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar. Tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
3: Ayolah, optimis dikit dong.
2: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
3: Aku disendok. Yeay, dadah.
2: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
3: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis.
1: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Baiklah, berikutnya informasi selanjutnya datang dari Lisa Blackpink ya, yang tepat di tanggal 4 September tadi jam 9 waktu Korea Selatan atau jam 7 waktu Indonesia Barat ya. Kalau di kita sama ya, jam 9 tadi pagi ya, itu resmi merilis single solo terbarunya, judulnya Sawadika, di seluruh platform musik digital. Dan mengutip dari Sport Kyung Yang, pada Jumat tanggal 4 September 2026, lagu tersebut merupakan single pra-rilis dari EP terbarunya Press Play, yang rencananya akan dirilis di pasaran pada tanggal 23 Oktober mendatang. Sawadika diadopsi dari kata Sawadika, kalimat sapaan dari bahasa Thailand yang berarti hai ya. Dan video klip single tersebut disutradarai oleh Bang Jae Yop, di mana lokasi syutingnya itu dilakukan di beberapa tempat di Bangkok, Thailand, teman berdua ya. Dan sebenarnya tidak hanya merilis single dan album baru, Lisa ini juga rencananya ya akan menggelar konser residensi bertajuk Viva La Lisa di Las Vegas, teman berdua, tempatnya di tanggal 13, 14, 27 sampai 28 November 2026 ya. Luar biasa banget ya buat Lisa. Lisa ini jadi artis K-pop pertama nih yang katanya melakukan konser residensi di Caesars Palace di Las Vegas, teman berdua. Dan menariknya tiket konser untuk 4 harinya itu katanya udah ludes terjual hanya dalam waktu 10 menit saja, teman berdua. Kita langsung aja putar lagunya Lisa yang baru ini ya, Sawadika, karena Eka juga ini perdana banget Eka dengerin lagunya Lisa Sawadika ini. Tadi Eka belum sempet buka, jadi jadi baru kali ini diputar, teman berdua.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

April 2, Jisoo Blackpink kembali menyapa penggemar melalui karya solo bertajuk Klik ya. Kalau tadi ada Lisa ya, Tomo Pro 2 disusul Jisoo Tomo Pro 2 yang resmi dirilis tanggal 4 September ini dan menjadi rilisan musik terbaru Jisoo setelah 11 bulan ya. Kabar mengenai perilisan Klik sebelumnya disampaikan melalui rangkaian teaser yang diunggah Jisoo dan juga agensinya Blissoo. Teaser perdana menghadirkan konsep visual bernuansa gelap dan misterius. Nah, dalam video tersebut terlihat sejumlah elemen seperti taman hiburan, kemudian ada komedi putar, serta karakter boneka yang memberikan kesan berbeda dari karya solo Jisoo sebelumnya. Nah, konsep tersebut semakin menarik perhatian penggemar karena teaser menampilkan berbagai pertunjuk yang masih belum sepenuhnya terungkap. Hingga menjelang perilisan kemarin nih ya, Tomo Pro 2. Genre Klik ini masih menjadi bagian yang dinantikan, cuma sekarang udah bisa ditonton ya Tomo Pro 2 di YouTube-nya Jisoo Tomo Pro 2 ya. Klik ini menjadi rilisan solo terbaru Jisoo setelah sebelumnya berkolaborasi dengan penyanyi asal Inggris Ada Zayn yang dirilis pada Oktober 2025 ya. Single Klik ini dijadwalkan rilis ya tanggal 4 September 2026 ini jam 13 waktu Indonesia Timur ya. Ini sama waktu dengan di Korea Selatan Tomo Pro 2. Lagu tersebut akan tersedia melalui berbagai platform musik digital dan perilisan ini juga diperkenalkan melalui laman resmi musik Jisoo yang mengarahkan penggemar ke berbagai layanan streaming. Kita langsung aja dengerin ya musiknya Tomo Pro 2.

0: Kalau tiap bulan begini terus saya bisa gila ini.
1: Kok kenapa kawan? Dari tadi saya perhatikan nih, kok macam orang bingung kak?
0: Bagaimana saya tidak bingung ini? Tagihan listrik bulan ini membengkak macam ini nih. Aduh.
1: Heh, kenapa bisa? Mungkin di kurma itu pemakaian listrik terlalu boros. Kok dengar kawan, sekarang ini memang banyak sekali orang kalau pakai listrik itu sembarang saja. Mungkin karena dong juga kurang paham. Pemerintah juga kan sering bilang toh dong su kasih tampil di iklan-iklan, juga mengingatkan supaya kita yang masyarakat ini bisa hemat listrik secara optimal. Jadi ya kita harus menggunakan listrik secukupnya supaya bisa menghemat energi dan hemat biaya itu.
0: Sio, betul juga ya. Ternyata selama ini saya yang belum paham tentang pemakaian listrik ini. Terima kasih kawan, sudah mengingatkan saya. Habis ini, pasti saya akan lebih teliti untuk pemakaian listrik di sapu rumah. Biar tidak bengkak macam ini lagi nih. Oke, kawan saya kabur dulu ya. Mau bayar tagihan listrik ini. Kalau tidak nih, sebentar tong hidup dalam kegelapan.
1: Oke kawan, hati-hati di jalan ya.
2: Matikan lampu jika tidak digunakan. Hemat listrik sama saja membudidayakan bumi, dan hemat energi membuat kondisi bumi lebih baik.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

aku atau siapapun, itu keputusan kamu.

0: Jika bahagia sama Dilan.
1: Jika yang harus bisa membahagiakan Dilan.
2: Berlabuh di ujung pelangi.
3: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM. Proudo FM.
4: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
5: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi.
6: Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia.
5: Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

juga masih bersama Eka di Sore Ceria Tema Pro 2. Kali ini Eka mau kasih info soal film ya. Tema Pro 2 baru-baru ini sineas Joko Anwar kembali membagikan proyek terbarunya, film horor Pengabdi Setan 3 Origin, melalui poster terbarunya. Jadi poster yang diunggah Joko Anwar melalui tweet pribadinya ini memancing rasa penasaran penonton Tema Pro 2 ya. Dan film ketiga waralaba Pengabdi Setan ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia itu tahun 2027 dengan Joko Anwar sendiri sebagai sutradaranya. Selain sutradara filmnya, Joko Anwar juga kembali terlibat sebagai penulis cerita untuk memperkuat arah cerita kisah horor tersebut ya. Poster terbaru menampilkan atmosfer gelap dan mencekam dengan kawasan tebing pinggir laut sebagai latar utama di cerita film. Terus kemudian ada langit pekat yang memenuhi visual poster. Sementara judul Pengabdi Setan 3 terlihat jelas di bagian tengah poster terbarunya. Film ini akan membawa penonton menyelami kisah masa lalu yang menjadi dasar terbentuknya mitologi waralaba Pengabdi Setan sebelumnya. Dan Pengabdi Setan 3 Origin tersebut menjadi prequel yang mengungkap asal-usul perjanjian dengan iblis dalam rangkaian cerita tersebut secara jelas ya. Kisahnya bermula dari wabah histeria massal di Strasbourg pada abad ke-16 sebelum bergerak menuju ke wilayah lain secara perlahan. Perjalanan cerita kemudian berlanjut ke sebuah mercusuar hantu di pantai selatan Jawa pada abad ke-17 yang penuh dengan misteri ya. Kehadiran Pengabdi Setan 3 Origin ini melanjutkan kesuksesan waralaba sebelumnya. Ia menghadirkan dua film horor populer Indonesia. Yang pertama sendiri itu ada Pengabdi Setan, dirilis pada tahun 2017, yang memperkenalkan teror keluarga Rini kepada penonton Indonesia. Kemudian waralaba tersebut berlanjut ke Pengabdi Setan 2 Communion di tahun 2022 sebelum kisah berikutnya baru disiapkan untuk tayang kembali Tema Pro 2.

0: Aduh ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

terasa akhirnya kita tiba juga di Jumat sore Teman Pro 2. Jumat sore itu menjadi hari yang paling dinanti-nanti Teman Pro 2 ya, apalagi setelah menjalani rutinitas pekerjaan, tugas dan juga segala kesibukan selama sepekan. Sekarang waktunya kita bilang selamat datang weekend ya. Jadi buat kamu yang masih di perjalanan pulang, yang lagi santai, mungkin sambil rebahan apapun aktivitas kamu, semoga semuanya berjalan dengan santai dan menyenangkan. Jumat sore itu memang beda ya dari hari lainnya. Gak tahu kenapa rasanya itu matahari itu rasanya lebih hangat gitu ya. Jalanan juga masih ramai, hati terasa lebih ringan karena besok itu sudah waktunya menikmati akhir pekan ya. Jadi buat kamu yang hari ini sudah bekerja keras, jangan lupa kasih apresiasi untuk diri kamu sendiri ya. Kamu boleh menikmati, melewati minggu yang penuh dengan tekanan ya. Sekarang waktunya tarik nafas, lepaskan penat Teman Pro 2 dan nikmati waktu bersama orang-orang tersayang.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Banyak ngobrol dia sambil apa ya, menyore ya istilahnya temu berdua. Karena hari udah makin sore aja nih temu berdua. Ya kan mau kasih informasi soal film ya. Ada film baru judulnya Laut Bercerita temu berdua yang baru-baru ini terpilih dalam kompetisi utama Busan International Film Festival atau BIFF 2026. Film arahan Yosep Anggi Noen ini akan bersaing dengan berbagai film internasional untuk memperebutkan penghargaan film terbaik. BIFF 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 6 sampai 15 Oktober 2026 di Busan, Korea Selatan. Ajang tersebut sekaligus menjadi tempat pemutaran perdana dunia bagi Laut Bercerita ya. Kemudian setelah tayang di Busan, film tersebut dijadwalkan hadir serentak di bioskop Indonesia pada 29 Oktober 2026. Kehadiran di BIFF ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan cerita Indonesia kepada penonton Asia dan juga internasional. Nah, menurut produsernya ya,

persyaratan kelayakan Academy Award ya. Jadi buat teman-teman berdua yang mau nonton, ini ada sejumlah aktor Indonesia, ada Reza Rahadian, ada Yunita Siregar, ada Eva Celia, Christine Hakim dan lain sebagainya yang menjadi bintang utama ya. Dan ini merupakan adaptasi dari novel terlaris karya Leila S. Kudori ya, teman-teman berdua, dengan judul yang sama.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
3: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
3: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
3: Oh.
4: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
3: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
3: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
6: Proudhon FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Hello, Mi.
9: Apa ini?
8: Untuk kamu.
9: Hah? Uang?
8: Katanya sepatumu jebol.
9: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
8: Ya udah, pakai uang itu aja.
9: Hah? Yang bener.
8: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
9: Iya, tapi...
8: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
9: Beneran nih, makasih teman.
10: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: Seme SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sigit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

9.7 FM, Tumbuh Prodia masih ditemani sama Eka di Sore Ceria. Mataharinya agak sedikit panas ya, Tumbuh Prodia, gak biasanya nih. Tapi gak apa-apa, suasana di sore hari seperti sekarang ini kita patut untuk nikmati, Tumbuh Prodia, setelah seharian kita bekerja. Setelah sepekan kemarin ya, hari Senin sampai dengan hari Jumat ini ya, Tumbuh Prodia mungkin banyak sekali tekanan, rasa lelah dan lain sebagainya. Ini saatnya Tumbuh Prodia menghibur diri, kemudian beristirahat. Kalau misalnya ada kesempatan waktu untuk berolahraga, boleh banget ya. Kamu bisa jogging misalnya, bisa jalan sehat ataupun stretching atau nge-gym misalnya ya. Baru-baru ini tuh aku tuh pengen banget ikut gym Tumbuh Prodia, cuma Eka tuh belum tahu sama sekali gym itu seperti apa. Alat-alat yang digunakan itu ada apa aja. Eka tuh gak sama sekali gak ngerti itu Tumbuh Prodia ya. Mungkin Eka membutuhkan yang namanya personal trainer ya Tumbuh Prodia. Jadi ada yang mengajari Eka gitu ya, gimana cara pakai alat ini. Karena kan gak tahu sama sekali, kan percuma banget ya masuk ke gym gitu tapi gak sewa personal trainer. Itu rasanya kayak bingung sendiri gitu ya, takut diketawain Tumbuh Prodia ya, karena sama sekali gak ngerti cara menjalankan alat-alat gym ya. Tapi bagi Tumbuh Prodia yang mungkin udah konsisten nge-gym ya, pasti udah lancar banget lah ya, pasti udah ngerti gimana cara mengoperasinya. Tinggal bagaimana konsistensi Tumbuh Prodia nge-gym biar badannya bentuk, biar sehat ya. Sebenarnya fungsi gym itu nggak cuma untuk diet aja ya Tumbuh Prodia, untuk membentuk badan, tapi untuk kesehatan kita, kebugaran kita gitu ya, biar tubuh kita tuh seimbang gitu, dari apa yang kita makan, apa yang kita keluarkan itu seimbang gitu ya. Oke, Tumbuh Prodia kan masih ada menemani kamu semuanya sampai jam 6 sore, tetap di RRI Prodia, seorang teman terbaik kamu.

Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

103 FM, 20 dia masih bersama Eka di sore ceria. Tidak terasa ya, kita sudah mau menyambut Jumat malam alias malam weekend ya. Pokoknya itulah, malam Sabtu lah, pokoknya itulah tuh 102. Setelah melewati aktivitas dan juga kesibukan selama sepekan, akhirnya tiba juga kita menyambut weekend ya, tuh 102. Malam ini bagi kamu yang sedang berkumpul bersama keluarga ya, sedang nongkrong bareng sama teman-teman, atau mungkin lagi menikmati suasana Jumat malam ya, dan santai di rumah, semoga bisa menjadi hari yang menyenangkan ya. Buat teman produknya yang masih berada di perjalanan, kemanapun tujuan kamu malam ini, kami ingatkan untuk selalu berhati-hati di jalan. Jangan terburu-buru, tetap fokus di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan kalau udah mulai capek, lelah, jangan dipaksakan ya. Lebih baik berhenti sejenak dan beristirahat. Karena yang paling penting itu bukan seberapa cepat kita sampai, tetapi bisa sampai dengan selamat, itu yang dituju Temu Perdua ya. Pokoknya buat Temu Perdua, kamu jaga kesehatan selalu, keselamatan kamu juga dijaga ya. Pokoknya di musim-musim kemarau seperti sekarang ini, dan di saat-saat kita merindukan hujan ya, kadang-kadang penyakit mulai datang ya, Temu Perdua yang batuk lah, yang pilek dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan Temu Perdua semuanya diberikan kesehatan ya, jaga selalu pola makan dan lain sebagainya ya. Baik, Temu Perdua akan masih jadi menemani kamu semuanya sampai jam 6 sore nanti. Habis itu Temu Perdua akan ditemani sama Kakak Tika sampai jam 24.00 waktu Indonesia Timur.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua, sebelah sama kamu.

Baik, teman produser, sampai di sini sudah tugasnya kamu menemani teman produser semuanya dari jam 11 siang tadi sampai dengan sekarang. Terima kasih buat teman produser yang sudah mau bergabung. Habis ini teman produser akan ditemani sama Kakak Tika sampai pukul 24.00 waktu Indonesia. Selamat menyambut weekend teman produser, semoga bisa dimanfaatkan untuk beristirahat dan juga untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif saatnya. Kami pamit, terima kasih and see you.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman berdua. Ya, bersama saya Tika menemani kamu di sore hari ini. Selain tadi ada Eka yang menemani kamu dari jam 11 siang sampai dengan jam 18 waktu Indonesia Timur ya. Beragam program acara segera hadir di ruang dengar teman berdua yang pastinya ya. Terima kasih buat yang masih hingga saat ini masih setia terus bersama kami di 96,7 teman terbaik kamu ya. Oke, seperti biasanya hari ini cuaca cerah sekali, cetar di luar sana iya, tapi tidak menutup semangat teman Pradua untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya ya. Ya baiklah teman Pradua, seperti biasa di jam 18 kami akan menghadirkan lagu-lagu yang bernuansa islami sambil kita menantikan beduk dan azan maghrib khusus untuk daerah Serong dan sekitarnya.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Bukankah dunia ini begitu melelahkan? Berkali-kali kita letih dibuatnya. Bisnis, karir, ego, nafsu, dan kepentingan. Semuanya membakar obsesi kita sejadi-jadinya. Hingga kita terengah-engah mengikuti kehendaknya. Ya, dan bukan itu saja. Mereka membuat kita rela mengorbankan apa saja. Ya, apa saja. Harga diri, kehormatan, keluarga, dan bahkan agama kita. Karena obsesi-obsesi dunia yang ganas itu, rasanya sudah terlalu

Terlalu lama kita melupakan Allah. Batasan halal dan haram sudah lama terhapus dalam batas-batas pertimbangan kita. Lidah ini telah lama kelu untuk menyebut namanya. Kedua tangan ini nyaris tak pernah lagi menengadah mengadukan kefakiran diri ini padanya. Dan kening ini entah telah sekian lama tak pernah tersungkur larut dalam sujud dan air mata. Saudaraku, sampai kapan semua itu harus terjadi? Sampai esok, bulan depan, tahun depan? Duhai, esok belum tentu akan hadir dalam hidup kita. Mungkin esok dunia telah berakhir bagi kita. Mungkin esok kita telah terbujur kaku di sudut rumah mewah yang selama ini melenakan kita. Mungkin esok secara tiba-tiba semua orang menangisi kita. Mungkin esok kita telah meninggalkan semuanya dan tiba saatnya untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Saudaraku, pulanglah kepadanya sekarang juga. Tersungkurlah di hadapannya, karena Dia Allah Tuhanmu dan Tuhanku begitu bahagia dan gembira dengan pertaubatanmu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Abu Abdillah Arzabari rahimahumullah berkata, "Barang siapa yang berangkat menimba ilmu, sementara yang dia inginkan semata-mata ilmu, ilmunya tidak akan bermanfaat baginya. Dan barang siapa yang berangkat menimba ilmu untuk mengamalkan ilmu tersebut, niscaya ilmu yang sedikit pun akan bermanfaat baginya."

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Seme SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
6: Sama-sama.
7: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
12: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
13: Pro 2 FM,
14: teman terbaik kamu.
15: Adik, apa udah siap PR-nya?
16: Belum, mah, sikit lagi.
15: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
16: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
15: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
16: Hari ini aja, Ma, please.
17: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
15: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pak.
17: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
6: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
3: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya, kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
4: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
5: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
4: Alah, bilang aja pamer. Mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
5: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
4: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
6: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tuan Rodua, saya masih menemani kamu di malam ini dengan lagu-lagu dari Indonesia Timur ya. Selamat malam Tuan Rodua yang masih setia bersama Rodua FM di 96,7 teman terbaik kamu ya. Ya, dia yang pastinya menjelang Hari Bakti Radio yang ke-81 atau ulang tahun RRI, ini seluruh satker harus mengadakan ini ya. Dan yang pastinya kemarin sudah RRI Sorong sendiri, ini memang RRI Fest nasional ya, tanggal 3 September kemarin mengadakan RRI Fest ya. Dan yang pastinya kemarin RRI Fest juga untuk RRI Sorong cukup ramai juga ya, dipadati oleh masyarakat yang datang untuk membeli UMKM ya, mengunjungi UMKM-UMKM yang ada di pelataran RRI Sorong. Kemudian juga ada pasar murah. Kebanyakan masyarakat datang untuk ke pasar murah ya, karena memang segala macam dijual, ada bawang putih, bawang merah, cabai, tomat ya, ada beras ya, jadi ada minyak. Waduh, itu kemarin laris habis manis ya. Laris semuanya ya. Oke, okay. Dan yang masih diawali juga supaya semuanya bisa sehat, bisa lebih ceria lagi, diawali dengan Zumba bersama. Kemudian ada pemeriksaan kesehatan gratis juga di lobi kantor RRI Sorong ya, banyak antusias masyarakat yang datang untuk memeriksakan diri mereka ke sini ya. Oke, okay. Dan yang pastinya rangkaian kegiatan masih akan terus berjalan teman Rodua ya. Seperti hari ini kita break satu hari dulu untuk istirahat teman-teman semuanya ya, merenggangkan kembali otot-ototnya karena besok harus kembali lagi. Oke, okay, kegiatan terus ini sampai tanggal 11 ya. Besok kembali lagi ada lomba mewarnai untuk beberapa sekolah ya. Sekitar banyak juga yang ikut ya. Kemudian juga ada podcast juga ya. Kemudian nanti di tanggal 6 ada break sejenak ya. Kemudian tanggal 7 nanti ada audisinya online, audisi pemilihan bintang radio Indonesia 2026 ya. Tanggal 7, kemudian di tanggal 7 juga ada podcast juga ya. Kemudian di tanggal 8 itu lomba intern ya, ada lomba-lomba intern antara karyawan-karyawati, seru-seru juga lombanya. Kemudian nanti di tanggal 9 atau tanggal 10 ada kunjungan ya ke Taman Makam Pahlawan. Kemudian di tanggal 11-nya di puncak hari hanya itu kita awali dengan upacara peringatan hari ulang tahun RRI yang ke-81. Siangnya dilanjutkan dengan resepsi penyulutan obor Tripresid ya. Kemudian untuk yang suka sekali mendengarkan Ruang Rindu Pro 1, jangan lupa di tanggal 12 tepatnya Sabtu malam ya, ada Ruang Rindu Live nanti di gedung Kekok RRI Sorong, pastinya seru ya. Oke, okay, itu tadi saya bingung nanti antara tanggal 7 itu ada lomba apa lagi ya? Kemudian di tanggal 9 ada lomba, oh iya tanggal 9 ada lagi ya, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Jadi kalau ada waktu untuk beristirahat ini teman-teman, benar-benar istirahat dulu ya. Oke, okay. Karena kemarin juga capek, seharian full ya teman-teman juga ya, seharian full harus panas-panasan ya, harus menyelesaikan tugas-tugas kemarin. ya, dan ya pastinya tetap semangat semuanya untuk teman-teman. Semoga apa ya, semoga capeknya menjadi berkah untuk semuanya. Amin.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Pod FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pod FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
2: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
2: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
2: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
2: Okay deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
0: Produ FM.

0: Amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu. Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
2: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Iya, teman berdua, yang pastinya persiapan menyambut Hari Radio Nasional ke-81 nanti pada tanggal 11 September 2026 di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRI di berbagai daerah diisi dengan rapat koordinasi lintas panitia, kemudian ada aksi sosial, kegiatan lingkungan, serta berbagai perlombaan internal yang dilakukan ya, maupun eksternal. Ya, masih tema utama radio tahun ini adalah suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, ya kan, untuk memperkuat peran RRI sebagai pemersatu bangsa. Yang pastinya kemudian ada aksi sosial dan bersih-bersih lingkungan juga ya. Ini berbagai satkar RRI di daerah mematangkan persiapan bakti sosial. Kemarin ada juga, kita gak ada donor darah kemarin, cuman pemeriksaan kesehatan gratis ya. Ada donor darah, kemudian bersih-bersih lingkungan segala macam nanti ya. Nah, kemudian nanti ada kegiatan-kegiatan pendukung juga kayak perlombaan antar angkasawan-angkasawati serta persiapan puncak acara penyiarannya juga ya, teman Padua, di benar-benar dipersiapkan ya. Nah, yang pastinya koordinasi lintas panitia juga akan terus terlaksana ya, di mana pemantapan teknis siaran khusus dan acara puncak penyambutan 11 September 2026 teman-teman.

Iya, ini dilakukan di berbagai satkeri ya teman padua. Yang pasti memang beragam kegiatan juga sudah dilakukan oleh berbagai satker dalam menyambut hari radio ya kemarin di tanggal 3 September RFS. Mulai dari aksi lingkungan, kegiatan sosial, hingga perlombaan untuk menyuarakan momentum hari radio pastinya teman padua. Yang pasti peringatan Hari Radio ini tidak hanya menjadi seremoni ya, tetapi juga bisa menghadirkan manfaat melalui kegiatan sosial, kegiatan lingkungan, juga olahraga.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu.

0: tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Seme SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Taukah Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya, sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

saat lagi atau 4 menit lagi saya akan mengajak teman Pro2 untuk bergabung bersama Pro2 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional MLC atau Music Live Chat. Sesaat lagi tepat di pukul 21.00 waktu

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa.

0: Teman Pro 2, waktu Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama, ada tour Ariana Grande, Eternal Sunshine, dikabarkan telah meraup pendapatan kotor sebesar 107,9 juta US dollar dari total 41 pertunjukan dengan penjualan tiket sebanyak 638 ribu lembar.
1: Info Pro 2.
0: Informasi kedua datang dari Lollapalooza, India, yang resmi mengumumkan deretan line-up pengisi acara untuk event yang akan digelar pada tanggal 23 dan 24 Januari 2027. Dan ada nama Isyana Sarasvati yang jadi sorotan usai menjadi satu-satunya musisi asal Indonesia yang akan tampil di festival skala besar Lollapalooza.
1: Info Pro 2.
0: Informasi ketiga adalah George Michael yang kembali menyapa layar bioskop lewat film dokumenter berjudul George Michael The Faith Tour, yang baru aja merilis trailer perdananya, di mana film ini menampilkan rekaman asli dari dua malam pertunjukan di Palais Omnisport de Paris, Bercy, tahun 1988. Di mana trailer ini dibuka dengan Careless Whisper, yang kemudian beralih ke Father Figure sebelum berakhir di lagu utama tour tersebut, Faith. Dan film ini dijadwalkan akan tayang di bioskop Amerika Serikat dan Kanada pada tanggal 11 Desember.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya masih ditemenin sama Edit, nemenin lo di malam hari ini. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan gue bakal nemenin lo, teman pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia. Dan di malam hari ini nanti bakal ditemenin sama seorang wanita cantik. Ya, bakal tentunya bakal ajak ngobrol-ngobrol karena dia baru aja ngerilis single terbaru nih, teman pro 2. Kira-kira siapa ya? Mungkin buat kamu yang udah ngecekin sosial medianya Pro 2 FM pasti udah tahu lah ya siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Karena malam ini juga spesial, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan bareng sama Shakira Fier, boleh banget teman Pro 2. Kamu pengen bertanya-tanya, pengen say hi mungkin, absen aja, atau mungkin mau absen juga boleh tentunya. Langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Yes, pastiin kamu berada di tempat ternyaman buat dengerin obrolan malam hari ini teman Pro 2 selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Apa kabar Shakira?
1: Alhamdulillah sehat kakak. Kakak apa kabar?
0: Luar biasa sehat malam hari ini, seru banget. Ini bajunya merah sekali ya malam hari ini ya.
1: Terlalu banteng ya.
0: Aduh. Takutnya tiba-tiba diseruduk ya kan.
1: Takut banget jujur aja.
0: Aduh, seru banget akhirnya ngobrol bareng sama Shakira. Gimana Shakira terakhir ke Pro 2 tuh kapan? Berarti tahun lalu kurang lebih ya?
1: Tahun ini dong.
0: Oh iya tahun ini.
1: Aku kemarin promosi yang DM.
0: Pro 2. Oh iya, berarti gak sama yeah. Sama aku, gak sama aku ya? Gak ketemu aku ya?
1: Enggak lagi.
0: Iya makanya tuh kayak kemarin, kayaknya Shakira tuh kemarin pernah kesini, cuman kapan ya gitu kan?
1: Iya tahun lalu iya, terus tahun ini, tahun lalu-lalunya kali ya?
0: Iya benar.
1: Tahun ini.
0: Benar. Ini dan ini sekarang baru aja kemarin ya, awal tahun, nggak awal tahun juga sih, dibilang ya April atau Maret berarti rilis ini single ini.
1: Maret kalau nggak salah, iya Maret.
0: Maret.
1: Iya.
0: Ini berarti jadi single ketiganya nih.
1: Ketiga betul.
0: Asik. Gimana so far setelah selesai dari Idol dan bisa ngerilis 1, 2, 3 lagu nih sampai sekarang nih?
1: Jujur sih masih gak nyangka itu sudah pak. Tapi yang pasti happy banget karena wow ternyata ada 3 lagu aja nih. Kayak gak terasa ya tiba-tiba 3 lagu.
0: Bener. Karena kan iya. Shakira tuh Idol tahun kemarin ya berarti?
1: Iya 2025.
0: 2025 kan?
1: Betul.
0: Berarti cukup produktif juga ya buat urusan.
1: Cukup cepat dan produktif ya.
0: Tapi gimana? Kan sekarang masih sekolah juga. Itu gimana tuh bagi jadwalnya promosi, bikin lagu, sekolah, iya. Ngerjain PR.
1: Sudah pasti aku awal-awal sangat amat kesusahan ya, Kak.
0: Betul.
1: Kayak, waduh, kok semuanya berbarengan nih, gitu ya. Tapi kayak makin kesini tuh makin yang kayak, oh oke, berarti kalau misalnya aku mau tugas atau sekolah tetap jalan, sekolah dulu. Kalau misalnya kerjakan punya siang atau sore, aku dispen.
0: Oke. Okay.
1: Terus tugasnya dikerjain besok, terus dikumpulin besok, gitu-gitu sih, Kak.
0: Tetap akhirnya harus pinter-pinter bagi waktu.
1: Betul.
0: Pinter-pinter memanfaatkan waktu ya. Berarti emang
1: yes,
0: selalu produktif banget nih Shakira berarti ya. tapi gimana maksudnya kan jadwal udah pasti auto padet gitu kan dengan apa produksi bikin lagu promosi terus sekolah terus apa nih yang dilakukan Shakira buat apa pelariannya lah ya dalam tanda kutip lah ya
1: apa ya aku ini hanya cukup untuk tidur aja sih Kak. Kayak pasti kan orang-orang ekspektasinya kayak, oh nongkrong nih.
0: Bener.
1: Kayak main sama temen, aduh aku enggak banget lagi, aku tidur.
0: Oh iya, lebih milih kayak tidur?
1: Lebih milih aku sendirian di kamar, di rumah, tidur, udah.
0: Apakah Shakira seorang introvert?
1: No, I don't. Aku kayaknya tuh ambivert deh. Jadi kayak kadang aku extrovert banget, tapi introvert banget juga gitu.
0: Oh, bisa keduanya ya?
1: Iya betul.
0: Wow. Okay. Menarik. Dan di bulan Maret kemarin ini baru aja ngerilis single terbaru berjudul DM ya, DM.
1: Yes, betul. DM, ya.
0: Nah, ini apa nih? Kayaknya ini sangat relate dengan generasi Z sekarang banget yang mungkin sekarang mungkin udah masanya generasi Alpha kali ya.
1: Agaknya udah masuk generasi Alpha.
0: Iya. Gimana? Ini apa yang diangkat dari lagu DM ini? DM.
1: Jadi lagu DM ini tuh buatan Kak Rai, Kak Wizi dan suaminya Kak Wizi. Jadi ceritanya itu tentang hubungan yang berawal dari DM-DM-an dulu nih.
0: Oh.
1: Terus okay. Habis DM-DM-an akhirnya tahu nih kalau atau kayak hit atau she's the one and only gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oh, yang dimana pasti relate banget kan sama anak-anak sekarang yang kayak apa-apa DM.
0: Bener.
1: Apa-apa social media yang kayak gak perlu ketemu dulu tiba-tiba udah jadian.
0: Aduh. Bisa begitu ya?
1: Agaknya juga. Bisa gitu Kak kalau di zaman era ini. Okay. Zaman era.
0: Oke, okay. Kok berasa jadinya aku yang tua banget ya?
1: Kak, kita kan cuma beda setahun ya.
0: Iya bener. Setahun kali berapa tapi ya?
1: Itu dia, maksudnya setahun tapi ya berapa tahun lalu gitu ya.
0: Astaga. Oh berarti emang Shakira di lagu DM ini emang mengangkat cerita-cerita yang mungkin dekat banget sama

0: generasi sekarang gitu ya.
1: Betul. Kebetulan emang dapat dari karainya tuh yang kayak loh, ini tuh masuk banget deh kayaknya kalau misalnya aku nyanyiin, karena di gen sekarang tuh kayaknya masuk banget.
0: Oh gitu. Iya benar-benar. Ini mungkin relate sama banyak orang juga gitu ya.
1: Yes.
0: Nah, betul sekali. Nah, teman Pro 2, buat kamu yang relate juga yang mungkin mau bertanya sama Syakira, boleh banget tentunya. Terbuka ya, selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Syakira. Jadi buat kamu yang pengen nanya, boleh drop langsung di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Syakira. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yes, yes.
0: Halo. Ide.
1: Halo.
0: Ini tuh di komen langsung badak gitu ya. Ini ada si Noi-Noi, ada si Noi.
1: Beneran gak sih?
0: Beneran. Terus ada yang bilang juga.
1: Oh, beneran.
0: Ada si Centil dari Bandung katanya.
1: Itu dia saya.
0: Bener.
1: Kalau itu merasa terpanggil banget juga.
0: Oke. Tapi kalau Shakira itu secentil apa sih kalau nge-DM seseorang gitu kan?
1: Gimana ya kalau itu ya jawabnya? Karena aku tuh, aduh gimana ya, aku agak-agak kayak berat ya nyebutnya ya.
0: Karena kan ini.
1: Kenapa?
0: Ya ini kan DM ini bercerita tentang tadi kan udah di spill dikit gitu kan ceritanya. Ini bisa berawal dari DM dan akhirnya mungkin menjadi apa ya, kayak cerita cinta yang selamanya mungkin, seperti itu kan. Nah kalau Shakira ini pernah pengalaman gak sih di DM seseorang atau mungkin nge-DM seseorang?
1: Aduh, pernah banget lagi, Kak.
0: Oke.
1: Iya, aku pernah. Jadi waktu itu aku masih SMP. SMP ya, Kak. Tolong catat SMP. Tapi kelas 3 ya, Kak.
0: Oh iya, oke.
1: Aku tuh kelas 3, ceritanya ada orang yang kenal om aku.
0: Oke.
1: Terus tiba-tiba dia DM aku kayak bilang, oh kamu kenal ini juga. Terus gitu.
0: Okay.
1: Terus ternyata dia konten kreator penyanyi juga.
0: Oh, I see.
1: Akhirnya kita kayak kenalan, dekat-dekat. Jadi gitu.
0: Asik. Oh gitu. Tapi kalau menurut Shakira, harus enggak sih maksudnya yang nge-DM duluan tuh si cowok atau mungkin si cewek juga boleh-boleh aja buat nge-DM sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh boleh-boleh aja tahu, karena kita enggak ada yang tahu kan. Misal nih kayak cowok pengen nge-DM tapi ragu, nah akhirnya kita yang mulai duluan.
0: Benar.
1: Kita enggak ada yang tahu.
0: Benar. Karena kan sekarang juga masif sekali ya cowok bingung ya.
1: Iya.
0: Masif banget cowok bingung. Jadi kayak ya mungkin harus.
1: Sorry banget cowok bingung, pulang aja.
0: Aduh. Khusus.
1: Sorry, kita gak butuh cowok bingung.
0: Bener. Tapi gimana maksudnya kalau Shakira nih, kalau kan tadi kan pernah pengalaman juga di DM sama mungkin orang yang apa ya, bisa dibilang hampir strangers gitu kan.
1: Iya betul.
0: Itu gimana maksudnya, haruskah kita open ke semua orang yang nge-DM atau kayak ya udah kita harus ngefilter-filter lagi nih?
1: Sebenarnya ngefilter itu harus. Cuma kalau misalnya kayak dilihat dari ini orang kayak baiknya atau kayaknya oke sih untuk jadi teman, apalagi kita kayak sama-sama waktu itu sama-sama konten kreator kan, bisa kayak oh bisa collab atau bisa apa. Jadi sebenarnya open tuh baik, cuma memfilter juga baik-baik aja.
0: Betul.
1: Gak ada yang tidak harus sih sebenarnya.
0: Iya. Harus kita juga harus tahu dulu intensinya apa nih di awal ya.
1: Kayak konteksnya juga apa nih?
0: Benar.
1: Gitu.
0: Kalau misalnya ya udah aku mau berteman dong sama kamu. Oh ya, yeah, that's fine gitu kan.
1: Oke. Kalau misalnya dia to the point juga kayak kayak aku tertarik nih sama kamu. Loh, kejar dong.
0: Asik. Oh gitu ya. Berarti Shakira apa deh, lebih suka ketika mungkin ya, let's say ada cowok yang deketin, berarti yang langsung to the point.
1: Gak juga lagi, Kak, aku ilfil parah. Sumpah. Bahkan aku bisa yang kayak aku suka duluan, sebenernya suka yang beli ilfil.
0: Oh bisa.
1: Jadi sebenarnya perempuan itu rumit ya.
0: Iya. Benar. Tapi gimana nih maksudnya, ketika mungkin seseorang DM, kelihatan gak sih sebenarnya kalau dari DM-nya orang ini tuh red flag atau enggak?
1: Oh kelihatan.
0: Gimana tuh ciri-cirinya ada seseorang yang nge-DM tapi red flag gitu kan?
1: Di saat sekarang baju aku merah ini, yang dimana aku paham banget nih peran flag-flagkan ini.
0: Betul.
1: Aku tuh tahu misalnya emang dari awal dia udah flirting parah gitu, Okay, itu red flag parah.
0: Okay.
1: Karena kayak ke kita aja dia kayak gitu, gimana ke orang lain?
0: Betul.
1: Iya kan? Kecuali yang emang dia nge-DM kita atau nge-chat kita tuh yang kayak niatnya emang dari awal ya gak ngedeketin, gak flirting, tapi berjalan dengan smooth gitu.
0: Oke. Salah satu ciri utamanya itu berarti ya dari awal udah flirty-flirty.
1: Iya, yang kayak lihat dia tahu dia mantep gitu loh.
0: Iya sih. Kadang-kadang sebel juga sih kalau sama yang kan, dia tahu dia mantep, jadi dia memanfaatkan itu. Gitu kan?
1: Kayak jadinya sok mantep.
0: Iya, iya, benar.
1: Jadi ya sok. Paham mantep. Kan Kak maksud bener. Aku, Kak?
0: Paham. Paham banget
1: kok. In this era udah banyak sekali orang-orang yang merasa dirinya paling mantep sedunia.
0: Asik. Tapi
1: ya, jadi untuk kalian hati-hati.
0: Nah, itu dia, harus hati-hati gitu ya sama orang-orang yang mungkin memanfaatkan lah ya itu ya. Alright, tapi sebagai orang yang gak pernah nge-DM duluan orang.
1: Oke.
0: Pick me what ya? Pick me what ya?
1: Pick me.
0: Jadi itu sama gue ya, peace.
1: Peace.
0: Bercanda. Gimana maksudnya ketika kita mungkin ya mungkin let's say sebagai wanita atau mungkin ya pria juga gitu kan. Gimana untuk memulai nge-DM seseorang ya mungkin itu benar-benar stranger gitu kayak kita mungkin tahu orangnya, kita pengin kenalan tapi kita bingung nih nge-DM pertama kali apa ya gitu. Nah, yang nice apa tuh?
1: Aku saking, maksudnya aku waktu itu juga sempet yang kayak maksudnya mau ngajak-ngajak collab orang kan. Tapi aku bingung Kak, saking aku gak pernah DM orang. Jadi kayak aku bingung gimana caranya ya. Yang kayak sopan, santun, dan baik gitu. Sampai akhirnya kayak aku tahu ya udah aja misalnya kita memperkenalkan diri dengan baik. Kita mencoba reach out dia tuh bikin dia kayak bisa nih ini orang buat jadi teman atau kayak gimana gitu loh. Jangan bikin mereka kayak
0: bingung ya.
1: Kayaknya enggak deh gitu. Dengan cara kayak yang pasti kenalin diri terus kayak jelasin konteks nge-DM tuh apa, konteks nge-chat tuh apa gitu.
0: Oke.
1: Jadi jelas lah intinya.
0: Jadi ya jelas maksudnya kita apa buat nge-DM, kita kenalin betul diri gitu kan.
1: Iya, jangan yang tiba-tiba kayak kamu kok gini. Nah
0: Oke, itu malah enggak ya.
1: Enggak okay. Kayak terlalu kelihatan.
0: I see banget lagi.
1: Iya kan, paham banget lagi.
0: Oke. Tapi kalau di lagu DM ini sebenarnya apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan di lagu ini dengan dibawain sama Shakira gitu ke orang-orang yang mungkin dengerin lagu ini sebenarnya.
1: Saya pengen nyampein kalau misalnya kayak sebut Shakira tuh gemes banget tahu gitu, apalagi kayak berawal DM yang orang-orang kayak nggak yakin lagi berawal dari DM atau kayak chat kayak nggak meyakinkan, apalagi in this era tuh banyak orang-orang yang kayak nggak gentleman nih kalau lewat DM atau lewat chat. Ya dong.
0: Benar.
1: Tapi kalian semua harus tahu kalau lewat DM tuh selucu itu loh. Gitu. Kayak gemes. Kayak gitu. Aku pengen aja kayak lewat DM tuh nggak seburuk itu. Terus kayak kita juga nggak tahu kedepannya tuh dia akan jadi salah satunya atau emang satu-satunya.
0: Asik.
1: Aku jujur.
0: Menarik, menjadi salah satunya atau
1: satu-satunya atau kita buat dia menjadi salah satu atau satu-satunya.
0: Aduh, keren banget.
1: Ya Allah.
0: Oke. Berarti si Shakira ini bukan yang anti banget ketika mungkin cowok nembak Shakira di DM atau mungkin chat.
1: Aku tuh gak masalah sih. Cuma ya gak gimana-gimana sih Kak, aman aja.
0: Aman aja ya sebenernya ya.
1: Aman aja, aman yang aja. Penting emang pasti ya teman-teman.
0: Nah itu dia.
1: Maksudnya juga kalau ketemu tiap hari tapi gak pasti kan percuma.
0: Betul. Aduh. Benar. Tapi ada yang bilang nih ya. Ada yang bilang Kayla Melia ini katanya gak lucu noy, aku lewat DM berujung asing.
1: Hey, tenang. Walaupun nih misal kayak kalian LDR terus asik. Ya udah cari lagi.
0: Aduh.
1: Tolong, tolong. Kalau misalkan udah tahu nih, oh LDR gak works nih, ya berarti cari yang sekota. Gitu aja. Mudah, teman-teman.
0: Betul, betul. Jadikan berarti jadikan salah satunya berarti itu ya.
1: Kalau menjalani satu-satunya aja, okay, tapi kalau udah selesai, ya udah aja gitu.
0: Ya udah aja, masa lalu aja ya berarti ya.
1: Iya, jangan sampai dijadiin salah satu ya teman-teman.
0: Betul, betul, betul. Alright, kita bakal dengerin dulu DM abis ini ya. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya juga masih terbuka kesempatan kamu. Masih ada waktu kita buat nanya-nanya. Mungkin nanti habis ini bakal gue bacain juga beberapa pertanyaan yang udah masuk ke live chat YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta ya. Jadi langsung aja kita dengerin bersama. Ini dia Shakira Fier dengan DM.

0: channel Si Music Live Chat, dan kita tentunya masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yeah.
0: Yay. Tadi kita udah dengerin juga singlenya Shakira yang terbaru ya.
1: Gimana kakak, suka gak?
0: Apa ya? Kesannya kayak lucu-lucu gitu gak sih lagunya?
1: Ya kan.
0: Iya kan?
1: Makasih loh.
0: Kenapa kayak gitu ya? Iya benar. Tapi emang sebenarnya konsepnya dari Shakira ngebawain lagu ini seperti itu kah? Maksudnya ada sisi funnya, cheerfulnya, cutenya, atau gimana tuh?
1: Itu sih kak, karena aku kebetulan orang-orang taunya aku kayak cheerful, ya bocil aja. Tapi aku pengen lihat jenis itu yang kayak gak jatuh cinta aku se-happy ini loh.
0: Okay.
1: Gitu. Oh. Karena kan orang sekarang galau. Tapi kalian melupakan gimana sih manisnya jatuh cinta itu.
0: Benar.
1: Iya yes. Dong. Karena betul, sekarang betul. Tuh identik dengan kegalauannya aja.
0: Yes, benar. Tapi
1: padahal jatuh cintanya juga semanis itu loh.
0: Benar. Jatuh cinta semanis itu gitu kan. Even itu iya. Mungkin mulainya dari sekedar DM doang.
1: Betul.
0: Iya kan? Itu bisa menjadi sebuah cerita yang
1: sederhana itu loh.
0: Betul. Itu dia Benar. Oke, sekarang gue mau bacain beberapa pertanyaan ya di live chat YouTube RRI Jakarta. Ini bentar, cari dulu ya.
1: Nah, yang tadi aman ya kak ya.
0: Aman, kok tenang aja.
1: Aman, baik.
0: Bener. Jadi biasanya ngedate, kalau ngedate kemana? Enggak bercanda.
1: Agaknya langsung gak aman.
0: Bercanda aja. Ini ada dari Awan Risma nih. Katanya mau nanya, okay. Shakira kapan rilis lagu galaunya? Nah
1: itu dia. Terima kasih loh udah bertanya. Insya Allah, aku sih pengennya setelah DM, cuma belum tahu karena masih harus cari tahu langsung galau yang cocok tuh kayak gimana.
0: Betul. Oke.
1: Jadi doain aja secepatnya guys.
0: Benar. Kan bisa jadi kayak galau-galaunya bocil kan kalau tadi dibilang ya.
1: Jangan sampai ya.
0: Jangan sampai ya.
1: Cukup deh bocilnya yuk.
0: Mungkin karena udah melekat banget sama fans lu juga ya kan?
1: Saya juga tumbuh loh. Gitu.
0: Iya benar. Oke, lanjut lagi. Oke, tadi ngomongin kita kan sempat ngebahas ya, apa yang DM cari yang deket, yang ketemu setiap hari gitu kan. Nah, ini ada yang bilang ya. Nih, Destia, ketemu setiap hari kalau dikasih kepastian tapi beda agama gimana?
1: Kakak mending mundur langsung. Jangan nunggu kepastian deh. Karena udah pasti itu.
0: Iya benar, itu udah pasti dari awal kok, gitu kan?
1: Itu udah pasti dari awal, cuma itu kelihatan lah udah enggak pasti. Jadi kayak walaupun pasti itu enggak pasti ya.
0: Benar. Jadi jangan dipaksakan ya.
1: Janganlah berharap sama yang beda agama.
0: Benar. Kata Kayla juga gitu soalnya. Jatuh cinta emang manis, noy, apalagi kalau seagama.
1: Itu dia, Kak. Makanya yuk cari yang normal-normal aja.
0: Betul. Kan masih banyak pilihan yang lain ya kan.
1: Masih banyak, maksudnya di agama kita banyak banget loh. Gitu loh.
0: Betul.
1: Yuk, betul. Bisa.
0: Cari ya. Oke.
1: Cari banyak.
0: Oke, dari Maria Cres Sentia. Mau tanya, cerita first impression kamu waktu kenalan dan bestie sama adik-adikmu di Indonesian Idol.
1: Adik-adikku tuh siapa ya maksudnya?
0: Idol 14 benar.
1: Oke, okay, first impression aku ke mereka adalah mereka seru banget. Terus humble parah. Terus gampang berteman sama kita.
0: Iya. Emang seru mereka.
1: Karena aku dari awal nggak yang expect buat berteman gitu loh. Tiba-tiba pas ketemu jadi kayak seru juga terus berteman akhirnya. Gitu.
0: Oh iya. Siapa yang akhirnya maksudnya bisa dibilang paling dekat lah ya, mungkin udah sering DM-DM-an segala macem.
1: Kalau itu sih Kak Kezi.
0: Kak Kezi. Oh, iya.
1: Itu sih Kak Kezi sih kalau DM-DM-an. Terus kalau misalnya chat-chatan gitu-gitu main. Ozi, Bang Danti.
0: Oke, banyak juga ya berarti ya.
1: Lumayan.
0: Betul. Tapi emang seru sih. Idol 14 juga seru sih mereka. Kemarin beberapa ngobrol juga seru banget.
1: Rame kan, Kak. Benar-benar mereka walaupun sendiri atau berdua kayak sekampung.
0: Rame rame juga itu, rame banget gitu.
1: Ramenya sih sedesa menurut aku.
0: Alright, alright, balik lagi ngomongin soal single lo yang DM gitu kan. Gimana selama selama proses produksi, proses recording, ada sesuatu yang kesulitan nggak yang lu lu alami ketika recording lagu DM ini?
1: Sebenarnya ini menurut aku dari tiga lagu aku yang paling sulit tuh lagu ini.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
1: Untuk dibawain live ya.
0: Oke. Okay.
1: Karena lagu ini tuh kayak benar-benar nyanyinya no effort, jadi kayak bisik-bisik.
0: Oh, I see. Iya, iya, iya, kebayang-bayang.
1: Beneran susah banget. Dan akhirnya setiap pas rekaman pun aku kayak oke, okay, pas di rekaman tuh aku masih oke, okay, pas bawain live assalamualaikum semua. Kayak suaraku gak berpower sama tuh, karena emang kalau di power itu jadi aneh lagunya kan.
0: Bener.
1: Karena emang pengen kayak soft, gemes gitu.
0: Bener.
1: Makanya menurut aku lagu ini susah. Makanya waktu produksi alhamdulillahnya bener-bener dimudahkan banget dari demo terus rekamannya. Itu kayak gampang aja, kayak sub-sub banget.
0: Iya, yeah, iya, yeah, kayak jadi.
1: Apalagi vokal daerahnya kakak juga kan.
0: Oh jadi, wow, oke. Okay.
1: Yes.
0: Iya, iya, iya, iya, iya. Aina, iya, benar sih. Tadi gue dengerin juga bahasanya apa ya, teknik bernyanyi itu kayak whispering gitu kan, no power gitu, asik.
1: So ngerti banget
0: musik nih.
1: Anak musik banget nih.
0: Anak musik banget nih.
1: Anak musik banget loh.
0: Oh gitu, oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Tapi gimana maksudnya tadi kan dibandingin sama dua lagu yang sebelumnya, berarti kan ada Malam Mingguku
1: dan juga
0: Tatap Mata gitu. Berarti ini menjadi salah satu yang paling susah secara langsung ketika dibawain.
1: Iya, secara live. Pokoknya habis DM paling susah itu Tatap Mata, baru Malam Mingguku.
0: Oke, wow. Tapi kan maksudnya akhirnya jadi experience juga buat Shakira gitu kan.
1: Betul.
0: Bener kan buat mungkin next singlenya ya kan. Ada mencoba sesuatu yang baru lagi mungkin.
1: Mungkin yang lebih sulit dari DM. Lebih mudah aja deh kalau bisa ya.
0: Oke. Tapi kalau Shakira sebenarnya kalau dalam musik ya suka sesuatu yang menantang nggak sih? Kayak mungkin sesuatu yang baru. Kalau di DM kan ini sesuatu yang baru juga mungkin ya buat Shakira gitu. Iya.
1: Kalau aku tuh sebenarnya aku tuh pendengar mana aja gitu loh kak. Kayak dan aku tuh termasuk pemusik yang FOMO, bukan yang emang ikutin musik. Paham gak sih kak Kempel? Lagu ini viral, aku dengerin lagu ini, terus jadi suka lagu ini.
0: Oh, I see.
1: Tapi sebenarnya aku tuh suka banget lagu-lagunya kayak lagu catchy gitu loh. Tau kan kayak Limbo, Understand.
0: Yes, bener.
1: Aku suka banget lagu-lagu kayak gitu.
0: Oke.
1: Sampai akhirnya kayak ngerasa, tapi kayaknya tuh yang DM ini mendekati, tapi ternyata susah.
0: Iya, bener.
1: Jadi kayak, okay, berarti lagu ini memang menantang untuk aku daripada nada-nada tinggi, terus whip and runs gitu-gitu. Lagu yang kayak gini lebih menantang buat aku. Pokoknya menurut aku lebih apa lagu yang cheerful itu lebih menantang buat aku.
0: Oke. Berarti udah pernah dong menyanyikan lagu yang galau. Apa bakal ada lagu galau nih selanjutnya?
1: Well, aku sebelumnya fun fact, aku itu pernah dikasih lagu dan produksi lagu sebelum masuk Indonesian Idol dan itu galau.
0: Oke.
1: Judulnya itu ada Bukan Rasa Kita dan tentang beda agama.
0: Wow, oke.
1: Yes, jadi itu sangat amat galau. Jadi emang aku itu harusnya dan pengennya galau. Cuma pada saat masuk Indonesian Idol, aku ngerasa loh ternyata yang cheerful ini kok aku banget ya. Akhirnya pas kayak keluar, pas masuk Universal langsung kayak kalau aku maunya yang gini.
0: Oke. Oh, I see. Tapi nggak menutup kemungkinan nanti akan ada lagu galau lagi ya.
1: Betul, karena udah lama juga tidak ada Shakira. Galau era ya.
0: Asik. Berarti sekali lagi centil era dia. Oh
1: iya tadi. Lagi centil era. Jangan salah, walaupun galaunya bohongan ya.
0: Asik. Oke, deh nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Shakira tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier. Alright.
1: Yes.
0: Oke, okay. Mungkin apa ya? Mungkin next projectnya kira-kira dari Shakira ada yang bisa di spill nggak sih sebenarnya?
1: Sebenarnya belum ada, tapi okay. Yang pasti pengennya itu galau, pengennya okay. Ya.
0: Pengennya galau.
1: Makanya, ya. Doain ya semoga bisa dapat lagu galau dan cepat-cepat rilis.
0: Amin amin amin. Karena banyak yang nungguin juga nih, kayak
1: Isma Nabilah. Coba dong kalau galau galau gitu.
0: Betul. Doain apa aja ya? Mungkin ya nanti akan ada ya. Benar-benar. Semoga semoga semoga. Oke, kalau lagu DM ini menjadi sebuah warna, kira-kira Shakira bakal ngasih warna apa buat lagu ini?
1: DM ini. Menurut aku lagunya itu warna biru.
0: Warna biru? Kenapa tuh?
1: Iya. Kayak apa ya? Biru. Birunya tuh biru yang biru langit gitu okay. Loh, Kak. Yang kelihatan kalau dia cerah. Mm-mm. Baru menjelang pagi hari yang dimana orang-orang tuh harusnya happy. Terus kayak sambil merasakan aduh gue di DM gitu. Pokoknya dia menyala ceria biru.
0: Oke, okay, berarti ada excitednya di situ ya, excitement yang ya, ada di situ.
1: Pokoknya biru kalau jadi emoji itu benar-benar yang smile setengah muka gitu.
0: Oke, okay, I know, paham. Oke, okay. Ya, bener. Excited di chat sih ya, maksudnya di DM itu excited. Cuman kalau dibalasnya iya. Cuman WKWKWK, artinya apa tuh Kak?
1: Sorry, kita cari yang lain aja. Mau lo seganteng Nikola Saputra kalau menjawab WKWKWK, gak apa-apa kita cari yang model Fajar sad boy.
0: Yang penting funny ya.
1: Yang penting funny, kita butuh yang funny menghibur diri kita ini.
0: Betul, in this era ya kan.
1: In this era yang bikin stres ini.
0: Jarang banget. Oke, oke. Kalau dibuat lagu DM ini udah ada MV-nya belum sih?
1: Ada dong, ada.
0: Ada ya, bisa dicek di mana?
1: Bisa cek di YouTube aku, Shakira Fier. Lagu-lagunya juga bisa dicek di Spotify, di TikTok juga ada, di Instagram, di Apple Music, pokoknya di semua platform favorit kalian semua.
0: Alright, bisa dicek di semua DSP, bisa di request juga di Prodo FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Harus, karena jujur aja ya Kak, setiap aku mau pergi ke Jakarta, selalu aja ada lagu aku di Prodo 2.
0: Pasti dong, pasti ada.
1: Aku gak bohong, bener-bener baru masuk tol Summarecon nih langsung kayak, kayak kenal ya.
0: Udah
1: itu Pro 2 guys, Pro 2
0: satu. Betul. Oke, terakhir deh mungkin dari Shakira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Salova ya, bener ya?
1: Iya yes, betul banget. Pokoknya silakan. Buat teman Pro 2 semua dan Shalova, jangan lupa terus dukung aku dan tunggu aku sampai kita melambung tinggi sama-sama.
0: Yes.
1: Pokoknya tunggu aku selalu ada tiap tahun di Pro 2. Jangan lupa juga request lagu aku sebanyak-banyaknya di Pro 2 biar di-style terus di Bandung ini, di kotaku sendiri.
0: Betul.
1: Pokoknya kita bareng-bareng terus dan sukses bareng.
0: Alright. Thank you so much Shakira. Thank you.
1: Oke, thank you so much.
0: Terima kasih. Semoga nanti ada kesempatan kita ngobrol langsung ya di Jakarta ya.
1: Iya. Yep. Betul banget, let's go.
0: Alright. Oke, okay, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan juga barengan sama Shakira malam hari ini. Dan ternyata jangan lupa buat dengerin lagu DM dan juga lagu Shakira semuanya ya. Bisa di DSP semuanya ada. Di YouTube MV-nya juga ada, bisa ditonton. Dan ternyata bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Editama pamit dan juga
1: Shakira
0: Fier. Alright, bye-bye teman Pro 2.

Teman Pro 2, baru aja kita mengikuti MLC atau Music Live Chat langsung dari Pro 2 Jakarta. Siaran berjaringan nasional selama 1 jam dari pukul 21 sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Timur. Nah, sudah pukul 22 saat ini, lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2, saya hadirkan program selanjutnya, yaitu cerita penutup malam.

Malaseme SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus

0: serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

semakin larut aja. Saya menemani teman Pro 2 ya, so pukul 22 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur. Yang masih beraktivitas mungkin sudah harus siap-siap pulang ya, karena ya, oh ya, untuk ASN besok Sabtu libur ya. Tapi untuk swasta ada yang masih tetap kerja, biasanya setengah hari kerjanya sampai jam 12. Ya apapun itu, mungkin hari ini karena pekerjaan yang menumpuk, terus cuaca di luar juga sangat panas sekali ya, jadi kamu benar-benar lelah. Ya udah, jangan, kalau memang sudah ngantuk jangan dipaksa buat begadang ya, nanti sakit kepala ya. Ya bersihkan diri kamu semuanya, setelah itu beranjak ke pembaringan. Jangan lupa berdoa sebelum

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ya, kok ini nggak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
3: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
4: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
5: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
6: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
1: Teman terbaik kamu.
7: Waktunya jaga malam.
8: Jangan galau malam-malam.
9: Pro 2 FM.
10: Jangan galau malam-malam.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Telur ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya? Warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat. Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.

0: Iya, teman Prajua, yang pastinya sudah semakin malam ya. Jadi mari kita sejenak berhenti dari hiruk pikuk hari yang telah kita lewati di hari ini, karena ada banyak hal yang mungkin terjadi hari ini. Ada tawa, ada kecewa, ada keberhasilan, bahkan mungkin ada kesalahan yang masih kita pikirkan sampai sekarang. Nah, malam ini di cerita penutup malam kita akan kembali menyusuri sebuah kisah sederhana, di mana kisah tentang kehidupan, tentang pilihan, tentang kebaikan yang terkadang terlihat kecil tetapi bisa memberikan arti yang begitu besar bagi orang lain.
1: Kenapa jatuh cinta dikatakan?
0: Karena setiap cerita selalu menyimpan pelajaran ya. Dan tidak semua nasihat itu harus disampaikan dengan kata-kata. Karena terkadang jika justru kita belajar dari sebuah kehilangan, dari sebuah penyesalan, dari seseorang yang memilih tetap berbuat baik, meskipun dirinya pernah disakiti. Dan mungkin tanpa kita sadari, cerita yang kita dengarkan malam ini adalah cermin bagi kehidupan kita sendiri. Jadi tetaplah bersama kami ya, redupilah sejenak pikiran yang lelah, kemudian dengarkan dengan hati dan biarkan setiap cerita membawa satu pesan yang bisa kita bawa pulang ke dalam kehidupan kita sehari-hari, teman perjuangan. Nah, ada cerita apa aja ya yang pastinya cerita-cerita yang kisahnya itu bukan sekedar untuk didengar, tapi untuk direnungkan. Saat lagi ya, jangan kemana-mana, tetap stay terus di 96,7 teman terbaik kamu.

kalian berdua ada satu cerita pendek yang punya pesan moral di dalamnya. Berkisah tentang seorang anak laki-laki yang pulang sekolah dengan wajah yang murung. Hari itu dia mendapat nilai yang sangat buruk dan dia takut dimarahi ayahnya. Sesampainya di rumah, ayahnya sedang duduk di teras. Kemudian ayahnya bertanya, "Bagaimana sekolahmu hari ini?" Anak itu menunduk. "Nilai ujianku jelek ya." Sang ayah diam sejenak, lalu masuk ke dapur. Dia mengambil segelas air dan memberikannya kepada anaknya. "Menurutmu, apa yang ada di dalam gelas ini?" "Air," jawab anak itu. Ayahnya kemudian menuangkan sedikit garam ke dalamnya. "Sekarang coba diminum." Anak itu meneguknya dan langsung mengeringis. "Asin sekali, Pak." Ayahnya tersenyum. Ia lalu membawa anaknya ke halaman dan menuangkan segelas air yang sama ke sebuah ember besar berisi air. "Sekarang coba lagi." Anak itu mengambil sedikit air dari ember dan minumnya. "Yang ini tidak terasa asin, Ayah." Kemudian ayahnya berkata, "Masalah dalam hidup itu seperti garam. Jumlahnya mungkin sama, tetapi rasa sakit yang kita rasakan bergantung pada seberapa luas hati kita menerimanya. Kalau hatimu sempit, masalah kecil terasa sangat berat. Tetapi kalau hatimu luas, masalah yang sama bisa terasa lebih ringan." Anak itu terdiam. Malam itu dia tidak lagi takut pada nilainya. Dia memilih belajar lebih giat dan mencoba lagi. Nah, pesan moral dari cerita ini adalah ketika kita tidak selalu bisa menghilangkan masalah, tetapi kita bisa lebih, kita bisa belajar memperluas hati dan cara pandang dalam menghadapinya.

0: Produweza, teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
3: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
2: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
4: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
2: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
5: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
2: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
6: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
2: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
7: Seandainya dulu tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
8: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
9: Jangan galau malam-malam.

0: Code WFM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganya, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

teman Radua, akhirnya sampai di sini sudah saya menemani teman Radua ya. Dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Jumat tanggal 4 September tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore sampai malam hari ini berkenan bagi teman Radua. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Radua. Dan akhirnya terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

Selamat pagi teman Rodua di Kota dan Kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program Rodua, teman terbaik kamu. Mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani, 44 Krademak mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini, hari Sabtu di tanggal 5 September tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Rodua, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu. Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu. Prodware Vamp.
3: Radio FM teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Radio. Tentunya pagi hari ini Radio RRI Sorong mengudara kembali tepatnya di jam 5 waktu Indonesia Timur. Ya, di mana kamu ditemani sama Rian di pagi hari ini teman Radio dari jam 5 sampai nanti di jam 11 siang nanti. Nanti di jam 5 ini akan saya hadirkan acara jazz musik. Jadi full musik dari jam 5 sampai dengan di jam 6. Nanti di jam 6 ke jam 7 itu ada informasi seputaran Papua Barat Daya. Di jam 7 ke jam 8 ada informasi nasional teman Radua. Jadi jam 8 sampai dengan di jam 10 itu ada informasi gaya hidup. Dan tentunya di jam 10 ke jam 11 itu ada Produa Hitlist teman Radua. Tentunya banyak sekali acara-acara dari pagi di jam 5 ini sampai nanti di jam 11 siang nanti teman Radua. Oke teman Radua, langsung aja kita masuk di jazz musik pagi hari ini. Di mana ada lagunya NCT 127 berjudul Fast Check yang menemani kamu di pagi hari ini teman Radua. Ya mungkin ada beberapa pendengar atau teman Radua di luar sana yang sudah bangun, sudah aktivitas, mungkin sholat subuh, baru selesai sholat subuh, atau mungkin baru mau sholat subuh, baru bangun berangkat kerja dan sebagainya teman Radua. Selamat menyambut pagi hari ini di hari Sabtu di tanggal 5 September 2026. Oke, fast check yang bakal kamu dengarkan memulai jazz musik di pagi hari ini teman Radua.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Sahabat, jika kita menanam padi, maka tidak hanya padi yang akan tumbuh, tapi juga rumput juga ikut tumbuh. Inilah kehidupan. Jika kita melakukan kebaikan, pasti akan ada orang yang tidak menyukai dan bahkan membenci kita. Apapun kebaikan yang kita lakukan, kalau orang sudah tidak menyukai, kita akan tetap dinilai buruk bagi mereka. Tetaplah berbuat baik kepada siapapun, karena Allah tahu apa yang kita lakukan. Seperti dalam surah Al-Isra ayat 7.
1: In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha.
0: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri.

0: Bangun gak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jangan Barito.
1: Ih, kamu. Tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara.

0: karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi.

0: Sahabat, sedekat apapun diri kita dengan manusia, tetap tidak ada yang memahami kita lebih baik selain Allah. Sekuat apapun pertolongan manusia, tetap tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita selain pertolongan Allah. Sebaik apapun kita mengadu pada manusia, tetap saja manusia hanya bisa memberi saran, sedang Allah yang memberi jalan. Maka ketika beban hidup kita datang silih berganti, kesulitan yang menghimpit, masalah datang melanda, masalah sulit diatasi, mohonlah kepada Allah. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 214.
1: Ala inna nasrallahi qarib.
0: Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 di pagi hari ini, teman Pro 2 dilansir dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Info Pro 2 yang pertama, BMKG Stasiun Pekanbaru Provinsi Riau mendeteksi lonjakan 2671 titik panas di Pulau Sumatera. Jumlah tersebut tercatat berdasarkan pembaruan data pada hari Jumat di tanggal 4 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 selanjutnya, PT Kereta Api Indonesia bersama KAI Group membuka rekrutmen eksternal mulai 4 September 2026. Lowongan tersebut terbuka bagi lulusan sekolah lanjutan tingkat atas atau SLTA sampai sarjana strata 1. KAI Group memperkenalkan portal pendaftaran terintegrasi melalui situs resmi karir KAI ID untuk mempermudah para pelamar, di mana kanal terpadu tersebut menyatukan seluruh informasi peluang karir serta tahapan seleksi semua anak perusahaan.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 selanjutnya, The Massive akan menutup rangkaian Asia Home Run, maksudnya Asia Home Run, melalui konser di Jakarta pada 5 Desember 2026 mendatang. Jadi konser tersebut dijadwalkan berlangsung di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, sebagai kota terakhir perjalanan konser Asia mereka. Setelah menyambangi 4 negara di Asia, The Massive menjadi maksudnya Jakarta menjadi kota penutup rangkaian The Massive Asia Home Run tahun ini. Jadi momen tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi penggemar Indonesia untuk kembali menyaksikan penampilan langsung The Massive. Demikian Info Pro 2 di pagi hari ini. Untuk informasi lebih lanjutnya, kamu bisa mengunjungi halaman resmi kami yaitu rri.co.id.
0: Info Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

Radio FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Radio. Tentunya di pagi hari ini masih ditemani sama Rian ya, dari jam 5 sampai dengan sekarang. Di mana saya menemani kamu sampai nanti di jam 11 siang nanti. Di jam 6 ini teman Radio ada informasi seputaran Papua Barat Daya yang bakal saya update buat kamu di hari Sabtu ini teman Radio, di tanggal 5 September 2026. Tentunya selamat beraktivitas buat kamu yang sudah mulai bangun, sudah siap-siap, atau mungkin baru mulai mandi, atau mungkin baru kumpul nyawa. Ya, apapun aktivitas kamu di pagi hari ini, yang lagi siap-siap dan sebagainya, selamat beraktivitas. Jangan lupa untuk berdoa dan tersenyum, dan pastinya jangan marah-marah ya, agar mood kamu di pagi hari itu baik. Nah, tentunya semakin baik lagi atau senang lagi, nanti ada lagu-lagu yang bakal saya hadirkan buat kamu teman Radio di pagi yang cukup cerah ini. Itu lagu-lagu asik yang bikin mood kamu lebih baik lagi teman Radio. Dan nanti diselingi juga dengan informasi-informasi seputaran Papua Barat Daya. Pelan-pelan aja teman Radio, siap-siapnya karena masih di jam 6 lewat 9 waktu Indonesia Timur. Oke, ada salah satu lagu yang bikin mood kamu di pagi hari ini semakin ceria dan semakin baik, yaitu lagunya Ghea Indrawari yang berjudul 1000 Kali teman Radio. Jangan lupa juga untuk berdoa sebelum melanjutkan aktivitas di pagi hari ini teman Radio, dan pastinya sarapan juga. Sarapan itu sangat penting untuk menunjang aktivitas kamu teman Radio. Jangan sampai kamu kerja, sekolah ataupun yang lainnya terus lupa sarapan. Waduh, bisa-bisa kurang fokus teman Radio.

0: April.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu, ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun, pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh, kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
0: Aduh.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Serius benar? Baca buku apa sih?
4: Baca novel seri terbaru.

0: bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
0: Yeah.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Pro 2 RRI Sorong di frekuensi 96,7 lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id teman Radua. Di jam 6 ini sampai dengan di jam 7 itu ada informasi seputaran Papua Barat Daya yang bakal saya update buat kamu teman Radua di pagi hari ini. Jadi informasi seputaran Papua Barat Daya yang pertama, ya di mana pengurus besar Persatuan Olahraga Biliar seluruh Indonesia itu resmi menggelar kejuaraan nasional tahun 2026. Jadi berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta program kerja pengurus besar Persatuan Olahraga Biliar seluruh Indonesia tahun 2026, ajang bergengsi tersebut itu berlangsung dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 11 September 2026, yang dipusatkan di Puslatnas POBSI alias Persatuan Olahraga Biliar seluruh Indonesia teman Radua, tepatnya di Jakarta Pusat. Jadi sebanyak 12 nomor pertandingan dipertandingkan dalam kejuaraan nasional kali ini, di mana batas akhir pendaftaran peserta telah ditutup pada 28 Agustus 2026 lalu. Jadi Provinsi Papua Barat Daya itu turut menerjunkan para pembiliar andalannya untuk bersaing di level nasional teman Radua. Jadi ada 4 atlet yang dikirim mewakili Papua Barat Daya, yaitu Abu Bakar, Faisal, Abdul Ghani, Abdul Rahman, dan yang satunya Rivaldo Sumendap. Jadi para atlet tersebut dijadwalkan berlangsung di 4 kategori pertandingan, terdiri dari 9 ball single, 9 ball double, 10 ball single, dan 10 ball double teman Radua. Jadi mewakili ketua umum dan ketua harian sekretaris umum KONI Papua Barat Daya yaitu Bernardus Asmuruf itu memberikan arahan dan dukungan penuh kepada para atlet menjelang keberangkatan teman Radua. Jadi kejuaraan nasional ini tuh menjadi bagian apa ya, pembuktian ya teman Radua, kapasitas para pembiliar di Papua Barat Daya dalam mengukur kemampuan menghadapi atlet-atlet terbaik di seluruh pengurus provinsi se-Indonesia. Tentunya kita doakan para atlet-atlet tersebut yang lagi berjuang di pusat di tingkat nasional teman Radua itu bisa membawa piala ya, dan bisa memenangkan kejuaraan nasional tepatnya yang dilaksanakan oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Biliar seluruh Indonesia teman Radua.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi.

teman terbaik kamu, teman kedua, masih di informasi seputaran Papua Barat Daya. Ya, di mana hari kedua Papeda Summit 2026 kembali membahas sejumlah isu strategis pembangunan tanah Papua. Jadi salah satu pembahasan utama yaitu pentingnya kepemimpinan masyarakat adat sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Jadi pembahasan tersebut itu mengemuka dalam plenary session 3 bertajuk kepemimpinan masyarakat adat yang berlangsung di Hotel Vega Prime Kota Sorong pada hari Kamis di tanggal 3 September 2026. Jadi sesi ini menghadirkan anggota DPR Papua Tengah yaitu Stella, asisten bidang perekonomian dan pembangunan Provinsi Papua Pegunungan yaitu Elai Giban, tokoh perempuan adat sekaligus kepala distrik Merdei Kabupaten Teluk Bintuni yaitu Justina Ogonei, serta Wakil Rektor 4 Universitas Papua yaitu Yusuf Sawaki. Dalam diskusi tersebut, Stella menilai keterlibatan perempuan adat dan generasi muda dalam pengambilan kebijakan perlu terus diperkuat, di mana menurutnya perempuan Papua memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, namun masih menghadapi berbagai persoalan termasuk dampak konflik yang banyak dirasakan perempuan dan anak. Dan tentunya dia menyebut salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui Peraturan Daerah Provinsi Nomor 2 Tahun 2026 tentang perlindungan perempuan dan anak di Papua Tengah. Jadi selain perlindungan perempuan dan anak, Stella juga mendorong penguatan program peningkatan gizi, pangan lokal hingga pengawasan sosial agar kebijakan yang dibuat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat adat, teman radua. Tentunya melalui rangkaian diskusi tersebut, Papeda Summit 2026 itu mendorong agar pembangunan tanah Papua dilakukan dengan memperkuat kepemimpinan masyarakat lokal, melindungi alam, mengembangkan ekonomi masyarakat, serta memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat adat dalam menentukan masa depan wilayahnya. Jadi pesan utama yang mengemuka pada hari kedua Papeda Summit 2026 yaitu pembangunan tanah Papua harus dibangun bersama masyarakat adat, bukan hanya untuk masyarakat adat, teman radua. Oke teman radua, sampai di sini saya menemani kamu di informasi seputaran Papua Barat Daya. Dan tentunya informasi seputaran Papua Barat Daya kamu bisa lihat di halaman resmi kami yaitu rri.co.id, teman radua. Di jam 7 ada informasi nasional yang bakal menemani kamu sampai nanti di jam 8. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong, teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu enggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
4: Oh, no.
5: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Makanya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, sudah di jam 7 lewat 16 waktu Indonesia Timur. Ya pastinya kamu yang lagi menuju tempat tujuan, tentunya hati-hati teman Pro 2, utamakan keselamatan kamu, fokus di jalan dan patuhi aturan lalu lintas teman Pro 2 yang lagi berkendara di pagi hari ini. Selamat hari Sabtu ya teman Pro 2, di tanggal 5 September 2026. Ada informasi nasional yang bakal saya update teman Pro 2 sampai dengan di jam 8. Yang pertama itu ada Wakil Presiden yaitu Gibran Rakabuming meninjau hunian sementara di Desa Napa, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada hari Jumat di tanggal 4 September 2026. Jadi dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden mendengarkan keluhan masyarakat terdampak bencana yang melanda sejumlah wilayah Sumatera Utara akhir tahun lalu teman Pro 2, di mana dia mendengarkan langsung keluhan warga khususnya yang masih menempati hunian sementara dan menunggu adanya hunian tetap. Jadi di hadapan warga, Wakil Presiden menyampaikan permohonan maaf sekaligus memastikan pembangunan hunian tetap bagi warga ditargetkan dimulai bulan ini. Jadi kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pemulihan pasca bencana di Sumatera Utara berjalan optimal, termasuk berbagai kendala yang masih dihadapi masyarakat selama masa transisi dapat segera ditangani. Jadi menurut Wakil Presiden, pemenuhan kebutuhan hunian tidak hanya menyangkut pembangunan rumah, tetapi juga memastikan warga yang memperoleh tempat tinggal aman dengan fasilitas dasar yang terpenuhi. Ini mana dia menegaskan kepastian hunian itu menjadi bagian penting agar masyarakat dapat kembali menjalankan kehidupan dan aktivitas sehari-hari lebih baik. Tentunya kedatangan Wakil Presiden ke hunian sementara di Desa Napa disambut antusias warga sekitar, salah satunya

tinggal di hunian sementara. Nah, Wakil Presiden pun menegaskan kondisi yang disampaikan warga menjadi perhatian pemerintah dalam proses pemulihan pasca bencana. Dan menurutnya pemenuhan kebutuhan hunian itu harus berjalan seiring dengan upaya mengembalikan aktivitas sosial ekonomi masyarakat, teman Radua. Jadi Wakil Presiden menekankan setiap keluhan dan kendala yang ditemukan di lapangan perlu segera ditindaklanjuti melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Jadi penyelesaian berbagai persoalan tersebut penting agar proses pemulihan dapat berjalan sesuai, teman Radua.

Malaseme SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Saya Sigit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

Kita tahu selama ini garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Berdua kan teman terbaik kamu, teman Radua, masih di informasi nasional yang dimana saya akan update informasi nasional sampai dengan di jam 8. Jadi kali ini ada Kakor Lantas Polri Irjen Pol Wibowo itu menyebut angka fatalitas korban kecelakaan lalu lintas itu menurun selama 2 bulan berturut-turut. Jadi capaian tersebut dinilai positif, tetapi jajaran diminta tetap mengevaluasi dan memantau situasi lalu lintas secara konsisten. Jadi pernyataan tersebut disampaikan saat Anif Kamsel Tipkar Lantas bersama para Dirlantas Polda se-Indonesia di Korlantas Polri, Jakarta pada hari Kamis di tanggal 3 September 2026. Jadi Wibowo mengapresiasi kinerja jajaran, namun mengingatkan capaian tersebut tidak boleh membuat pengawasan dan evaluasi menjadi longgar, teman Radua. Dimana menurut Wibowo, tren penurunan fatalitas tersebut harus dipertahankan melalui evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Jadi pemantauan situasi juga diperlukan untuk memastikan upaya mewujudkan Kamsel Tipkar Lantas tetap berjalan optimal di seluruh wilayah. Tentunya perhatian selanjutnya diarahkan kepada pelaksanaan penegakan hukum lalu lintas yang dilakukan personel di lapangan. Jadi Kakor Lantas meminta jajaran tidak melakukan penindakan tilang manual secara sembarangan terhadap pengguna jalan, teman Radua. Jadi penindakan manual harus diprioritaskan pada pelanggaran yang memiliki potensi besar menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Jadi kebijakan tersebut diharapkan membuat penegakan hukum tetap berorientasi pada keselamatan masyarakat dan pencegahan kecelakaan. Jadi para Dirlantas juga diminta memastikan pengawasan terhadap setiap personel yang bertugas di lapangan berjalan optimal, di mana setiap anggota harus memahami tugas, kewenangan, serta memenuhi persyaratan administrasi sebagai petugas penindak pelanggaran lalu lintas. Jadi pengawasan diperlukan agar kebijakan penegakan hukum dari pimpinan dapat dijalankan secara bertanggung jawab. Jadi pelaksanaan kebijakan tersebut itu juga harus mencegah munculnya persoalan baru yang berpotensi mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Tentunya Wibowo menekankan evaluasi Kamsel Tipkar Lantas itu harus terus berjalan meskipun indikator fatalitas menunjukkan perkembangan positif. Jadi jajaran lalu lintas itu diminta tetap membaca kondisi wilayah dan menyiapkan langkah berdasarkan dinamika yang ditugaskan, teman Radua.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman terbaik kamu, informasi nasional yang terakhir sebelum kita masuk di informasi gaya hidup di jam 8 teman Radua. Ini mana Bapak Presiden Prabowo Subianto mengundang pelaku usaha Rusia untuk berinvestasi, berproduksi, dan membangun industri bersama di Indonesia. Jadi Presiden menegaskan Indonesia itu membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas dengan negara Rusia. Jadi kerjasama tersebut tidak hanya mencakup perdagangan, tetapi juga investasi, produksi bersama, dan pembangunan industri. Jadi termasuk juga penciptaan nilai tambah yang memberikan manfaat bagi kedua negara. Jadi Presiden menjelaskan posisi Indonesia yang strategis dapat menjadi pintu masuk bagi perusahaan negara Rusia, khususnya dalam menjangkau pasar yang lebih luas di Asia Tenggara dan Indo-Pasifik. Di dalam forum tersebut teman Radua, Presiden juga memperkenalkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, di mana Presiden menyebut Danantara memiliki aset kelolaan sekitar 1 triliun dolar Amerika Serikat atau setara 17,77 kuadriliun teman Radua. Di mana menurut Presiden, kerjasama ekonomi kedua negara itu harus menghasilkan proyek nyata yang memiliki target dan ukuran keberhasilan yang jelas. Jadi pendekatan tersebut, kata Presiden, diperlukan agar kerjasama investasi Indonesia-Rusia tidak berhenti pada pendatanganan kesepakatan saja, tetapi berlanjut menjadi proyek konkret yang dapat memberikan manfaat bagi kedua negara, teman Radua. Itu tadi informasi nasional yang terakhir, dan tentunya informasi nasional kamu bisa mengunjungi halaman resmi kami yaitu rri.co.id untuk informasi selengkapnya, teman Radua. Dan nanti di jam 8 kita akan masuk di informasi gaya hidup. Nanti ada hobi, iptek, budaya, kesehatan, hiburan, kuliner, wisata, dan masih banyak lagi teman Radua. Jadi tetap stay tune aja ya di Pro2 FM. Selamat beraktivitas di jam 7:57 waktu Indonesia Timur. Buat kamu yang mungkin sudah sekolah, kerja di hari Sabtu teman Radua, walaupun ada beberapa teman Radua yang libur atau mungkin yang lagi kuliah juga, siap-siap di pagi hari ini. Tetap stay tune aja di Pro2 FM, teman terbaik kamu, teman Radua.

Radu FM, teman terbaik kamu. Teman Radu, cuaca di luar sana kayak mendung dari tadi, dari jam 5 teman Radu sampai dengan sekarang. Kayaknya mungkin mau tanda-tanda hujan ya teman Radu, atau mungkin ya cuma mendung saja. Kita tidak tahu. Ya mudah-mudahan kita berdoa akan ada turun hujan teman Radu sebentar, atau mungkin di siang hari nanti. Ya kita tidak tahu teman Radu. Supaya orang yang membutuhkan air juga itu bisa dapat air ya teman Radu, dan tentunya bisa membasahi kota Sorong dan sekitarnya. Teman Radu, saya mau informasi perkiraan cuaca di ibu kota provinsi Indonesia di tanggal 5 September 2026 dari BMKG, tentunya dilansir dari YouTube BMKG teman Radu. Kita mulai dulu dari Kepulauan Sumatera teman Radu. Di mana Kepulauan Sumatera antara lain yaitu Jambi dan Pangkal Pinang itu berawan. Banda Aceh dan Tanjung Pinang berawan tebal, Medan dan Padang hujan dengan intensitas ringan, Bandar Lampung berkabut, Pekanbaru, Bengkulu dan Palembang udara kabur. Bergeser ke Kepulauan Jawa, ini mana ada Serang, Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya berawan tebal, sedangkan Yogyakarta udara kabur. Beralih ke Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar, Mataram dan Kupang berawan tebal. Terus di Kepulauan Kalimantan itu ada Banjarmasin berkabut, Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda udara kabur. Bergeser ke waktu Indonesia Tengah, tepatnya di Kepulauan Sulawesi, di mana Manado cerah berawan, Makassar, Kendari dan Gorontalo berawan tebal, Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan, dan yang terakhir di Kepulauan Maluku dan Papua ada Ambon dan Jayapura berawan, Ternate dan Merauke berawan tebal, Sorong hujan dengan intensitas ringan, Jayawijaya berkabut, Manokwari dan Nabire udara kabur teman Radu. Tadi kita dengarkan itu ada Sorong tadi, itu hujan dengan intensitas ringan teman Radu.

Oke teman Redua, masih banyak informasi gaya hidup yang bakal saya update buat kamu di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
6: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
6: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
7: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Radio FM teman terbaik kamu, teman Radio 2, saya mau update harga emas hantam hari ini di tanggal 5 September 2026 buat kamu yang mungkin mau beli atau mau jual teman Radio 2. Jadi harga emas hantam pada hari ini di hari Sabtu teman Radio 2 di pagi hari waktu Indonesia Barat itu masih belum berubah, di mana harga emas 1 gram hantam itu bertahan di posisi Rp2.670.000 per gramnya. Jadi mengacu pada halaman resmi logam mulia pada pukul 5 waktu Indonesia Barat, harga emas antam 4 September 2026 itu masih sama dengan harga emas yang berlaku pada hari Jumat teman Radua. Jadi pada hari Jumat harga emas itu naik 31.000 dari posisi 2.639.000 per gram. Jadi untuk diketahui emas batangan antam itu tersedia dalam berbagai pilihan ya, mulai dari 0,5 gram sampai dengan 1000 gram atau 1 kilo teman Radua, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Jadi buat kamu yang pengen invest atau pengen beli harga emas antam teman Radua, yang mungkin dipikir-pikir dulu ya, atau mungkin bisa dilihat dulu di halaman resmi mereka. Dan tentunya untuk saat ini di tanggal 5 September untuk harga emas antam yang tentunya saya lihat di pagi hari ini di halaman resminya yaitu 2.670.000 per gram teman Radua.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

teman terbaik kamu, teman Radua, masih di teman sama Rian sampai nanti di jam 11 siang waktu Indonesia Timur. Ada salah satu informasi menarik, yaitu emoji. Siapa sih yang tidak pernah menggunakan emoji, teman Radua? Pasti saya yakin kalian sudah pernah menggunakan emoji, baik itu berkomentar di media sosial atau mungkin mengirim pesan emoji ke teman kamu atau mungkin yang lainnya, teman Radua. Jadi ya di mana emoji ataupun tanda-tanda simbol yang ada di Google Keyboard itu bisa menjadi cerminan dari generasi mana kamu itu berasal, teman Radua. Jadi analisis terbaru dari The New York Times itu mengungkapkan perbedaan mencolok dalam pola penggunaan emoji antara generasi muda seperti Gen Z yang lahir 1997 sampai dengan 2012 dan Gen Alpha yang lahir dari 2013 sampai dengan 2025 dibandingkan generasi yang lebih tua seperti Gen X yang lahir di 1965 sampai dengan 1980. Jadi sebagai contoh, anak muda kini tuh kerap menggunakan emoji api, teman Radua, di mana untuk mengekspresikan kekaguman atau menilai sesuatu sebagai hal yang keren. Sementara untuk pengguna yang lebih senior lebih sering memilih emoji angka 100 untuk tujuan serupa. Waduh. Beda-beda ya. Biasanya anak muda itu menggunakan emoji untuk emoji api khususnya itu mengekspresikan kekaguman, sementara pengguna yang lebih senior itu lebih sering memilih emoji angka 100 untuk tujuan serupa, yaitu kekaguman, teman Radua. Jadi temuan ini tuh didapat dari New York Times setelah menganalisis pola penggunaan emoji di berbagai forum Reddit yang mewakili kelompok generasi berbeda. Jadi dilengkapi juga dengan data Google tentang penggunaan 665 juta emoji secara anonim di Google Board sepanjang 2025, teman Radua. Ada namanya emoji jempol cap boomer. Ya, emoji jempol gini, teman Radua. Jadi emoji jempol. Jadi selama bertahun-tahun emoji ini tuh menjadi cara instan untuk menyatakan oke, setuju, atau mungkin sekedar mengonfirmasi pesan, teman Radua. Jadi emoji ini tuh masih populer di kalangan Gen X, namun sebagian anak muda itu mulai menganggapnya itu kuno, teman Radua. Kalau anak muda sekarang paling kalau bilang oke, setuju, atau yang lainnya paling love, teman Radua. Dan selanjutnya tuh ada emoji menangis deras, teman Radua. Jadi perbedaan generasi paling jelas itu terlihat ketika mengekspresikan sesuatu yang lucu. Jadi emoji nangis deras ini banyak digunakan para Gen Z, teman Radua. Waduh, berbeda dengan Gen X ya. Dimana kalau Gen X kalau memakai emoji lucu ataupun sebagainya pasti ketawa nangis aja, bukan yang nangis deras, teman Radua. Adapun juga emoji batu yang lagi banyak dipakai oleh generasi Alpha, yang dimana generasi Alpha tadi itu kelahiran 2013 sampai dengan 2025, teman Radua. Dan tentunya ini tuh apa ya, teman Radua, dari analisis NET atau New York Times, dimana membilang emoji ini tuh apa ya, hampir digunakan para generasi X, Gen Z dan Gen Alpha, teman Radua. Jadi apanya kalau misalnya seorang tersebut menggunakan emoji batu, katanya fix itu Gen Alpha. Begitupun juga kalau kalau emojinya itu love berarti Gen Z, dan kalau cuma jempol itu Gen X, teman Radua. Itu kata dari analisis dari The New York Times, teman Radua. Tapi tergantung ya penggunaan ataupun kenyamanan kita, atau mungkin kita ngobrol sama siapa, emojinya mau apa, teman Radua. Ya tergantung
balik lagi sama orang-orang tersebut atau kamu yang menggunakan emoji tersebut, teman Radua.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.